0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den,
0: yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Udah, tunggu apa lagi teman Pro 2? Ini udah saatnya kita buat update informasi, ya nggak tuh? Masuk ya dari Nyoman Paul, tunggu apa lagi teman Pro 2? Kalau gitu karena udah saatnya menurut Nyoman Paul gitu ya, kita langsung aja update informasi tentang perakiraan cuaca di Info BMKG pagi ini.
1: Informasi cuaca pagi ini.
0: Oke, informasi cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya pagi ini teman Pro 2 akan disampaikan langsung oleh forecaster Winda Ratri dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar, berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta pagi hingga siang secara umum cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Sementara untuk Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah untuk tinggi gelombang yang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
1: Informasi cuaca pagi ini.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, kita kembali akan update informasi. Kali ini kita akan update informasi seputar lalu lintas ya, kepadatan lalu lintas pagi ini di Surakarta dan sekitarnya. Langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bagus. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Bagus.
2: Waalaikumsalam Kak Cecilia, pagi kembali.
1: Ya, sehat selalu ya Kak Bagus.
2: Amin, sehat-sehat untuk teman-teman juga Pro 2 semuanya.
1: Amin, matur nuwun. Monggo Kak Bagus untuk informasi apa namanya cuaca lagi apa? Lalu lintas pagi ini, monggo.
2: Ya. Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM baik dimanapun, kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan sisir Dinas Perhubungan Kota Surakarta di simpang Matamegi atau pintu masuk yang mau masuk ke Kota Surakarta di arah underpass Makam Haji terpantau lancar, maupun dari Jalan Transisto maupun Joko Tingkir juga ramai lancar, dan yang bisa dijungke juga terpantau ramai lancar baik dari arah Kabangan mau ke barat ke arah Makam Haji maupun di Jalan Agus Salim sisi selatan, sisi utara juga terpantau lancar maupun di bawah flyover Purwosari atau depan stasiun Purwosari juga terpantau ramai lancar. Berjalan di simpang Purwosari baik dari Slamet Triadi dari atas flyover Purwosari maupun dari timur ke barat juga terpantau ramai, maupun jalan Hasanuddin maupun Perintis juga ramai lancar. Dan berser di Pleco, di Kerten, okay. Di simpang 3 Kerten dari atas tadi Purwosari, level Purwosari yang mau ke barat maupun sebaliknya dari barat ke timur juga terpantau ramai lancar, maupun di sisi utara Jalan Ahmad Yani juga terpantau ramai atau masih lancar. Dan juga berjalan di simpang 3 Parokah baik dari Jalan Profesor Suarso maupun dari sisi timur dari Kleco maupun yang masuk ke dari barat, yang dari barat ke timur juga terpantau ramai lancar. Dan kita bergeser sisi barat di simpang Kleco yang masuk ke Kota Surakarta juga terpantau antrian juga ramai, maupun yang keluar juga ramai lancar. Dengan Kak Cicila yang bisa kita sampaikan kepada pendengar Pro 2 FM di pagi hari ini, masih lalu lintas di seputaran Surakarta masih lancar lah untuk dilalui. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak Bagus. Salam sehat selalu.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Teman Pro 2, kamu tentunya masih dengerin Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Sylvia Z ya. Oke deh, kalau gitu kita mau update-update informasi lagi nanti ya teman Pro 2. Tapi kita mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada Kak Yoyo nih teman Pro 2 pagi ini yang sudah sepedaan ya. Sambil dengerin katanya Pro 2 FM Solo. Wah, keren banget ya Kak gitu katanya. Coba aku mau dengerin, ah dia... Jadi sambil bersepeda gitu ya, back soundnya tuh lagu itu gitu loh. Wah mantep ya. Oke. Itu videonya Kak tadi. Terus katanya tadi tuh muter, oh Pro Digital, RRI Digital gitu ya. Ternyata jadi back sound di videoku yang ku ambil Kak. Oh cocok banget. Jadi keren banget Kak Yoyo tuh pagi-pagi. Tapi kondisinya sepi ya. Karena gini teman Pro 2, kalau kamu pakai headset yang kencang bunyinya gitu ya, terus udah gitu kamu sampai gak bisa dengar sekeliling kamu, itu hati-hati kalau sepedaan. Tapi kalau Kak Yoyo ternyata muterin apa namanya, RRI Digital, terus sambil videoin, terus pas videoin pas banget lagunya tuh yang kece banget, jadi buat back soundnya deh. Ih, keren banget Kak Yoyo, bisa menjadi inspirasi ini kayaknya ya buat teman Pro 2 lainnya yang lagi goesan. Ya bisa goes tuh juga sama Kak Catur kayaknya deh. Kak Catur, iya benar. Nah jadi punya dapat momennya videoan, terus dapat audionya langsung dari RRI Digital. Nah teman Pro 2 sama kayak Kak Yoyo nih ya, kalau misalnya kamu lagi mau jalan gitu ya, atau lagi di mana yang tidak memungkinkan kamu untuk bawa radio terestrial kamu, ya kan gak mungkin dong segede-gede gaban gitu kan kamu bawa kemana-mana gitu. Kayak yang di ini kan, ya, kayak retro-retro gitu kan. Nah, jadi kamu bisa banget dengerin RRI ya, siaran RRI Pro 2 FM Solo di RRI Digital. Caranya gampang banget. Kamu tinggal aja download teman Pro 2 ya di Google Play Store atau App Store di handphone kamu. Terus nanti ketik aja RRI Digital, muncul paling atas kamu tinggal klik download. Nah, itu caranya gampang banget. Kamu yang penting daftar dulu ya. Jadi daftar dulu biar tahu kalau misalkan kamu chat di RRI Digital, tahu kita manggilnya siapa, balesnya gitu. Oke deh, ternyata jadi background videoku yang ku ambil Kak. Wah, keren banget. Pokoknya hati-hati di jalan ya, Kak Yoyo. Terus ada Kak Catur. Nah, nih kata Kak Catur apa nih? When ya? When apa nih, Kakak? Apa nih, happy weekendnya gitu. Oke deh, terus ada Kak siapa ini ya? Oh ada Kak Guntoro. Pagi, saya mau OTW warung nih. Oh iya, OTW warung yang di ini ya, yang di mana namanya, yang di Bandung sana ya. Wah, doain habis ya pasti. Apapun kegiatan teman Pro 2, pastinya kita yang di studio pasti selalu doakan yang terbaik buat kamu teman Pro 2 ya. Semoga dagangannya laris manis Tanjung Kidul gitu ya. Laris banget ya, sampai wah, habis pokoknya dagangannya, rezekinya melimpah dan lain sebagainya. Terus katanya mau request lagunya Eki dong yang Kembali Bersama. Oke siap, nanti aku bakal coba puterin lagunya buat kamu teman Pro 2 ya. Makasih banget udah kasih tahu aktivitas kamu pagi ini ke Pro 2 FM Solo. Tentunya kita bakal masih nemenin kamu dengan informasi-informasi pilihan dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, teman Pro 2 tentunya masih di sini. Di pada selamat pagi teman Pro 2, kita mau bahas lagi nih info-informasi ter-up-to-date ya. Jadi belakangan ini kayaknya media sosial lagi rame banget ya, rame banget dimana apa ya, aku gimana ngomongnya ya, karena ya inilah, entah itu tenaga kesehatan, entah itu pelayanan kesehatan yang lagi rame jadi sorotan karena dia berkomentar near empati kalau Sisil bilang sih. Jadi near empati terhadap pasien yang menggunakan BPJS setelah pasien. Jadi dia tuh sempat posting di media sosialnya berkomentar terkait menunggu 8 jam gitu ya teman produk. Pasti kamu tau lah ini kasusnya. Terus setelah itu dia meninggal dunia teman Pro 2 gitu ya. Dan itu dikonfirmasi oleh salah satu keluarganya atau gimana gitu. Aku gak ngerti. Tapi ini menjadi sorotan di mana yang melakukan komentar-komentar near empati adalah di mana mereka yang bekerja di pelayanan kesehatan. Entah itu ada yang dokter katanya, ada yang juga perawat dan lain sebagainya. Untuk itu teman Pro 2, jadi akademisi yang ada di Indonesia sebagian besar menyorotilah pentingnya empati dalam pelayanan kesehatan teman Pro 2 ya. Jadi salah satunya ada guru besar Fakultas Kedokteran Indonesia Universitas Indonesia atau FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama, menilai empati tenaga kesehatan tuh menjadi aspek yang penting yang harus diperkuat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Karena menurutnya teman Pro 2, kualitas layanan kesehatan itu enggak cuma ditentukan oleh kompetensi medis aja, tapi juga kemampuan tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Tanpa disadari, ngebayang gak sih dengan, ya mungkin pelayan kesehatan itu, apa namanya, entah petugas kesehatan lah ya kita sebut. Petugas kesehatan itu, karena nanti dibilangnya pelayanan, jadi pelayan takutnya kan disebutnya negatif gitu ya. Jadi petugas kesehatan lah teman Pro 2 kita sebutnya. Petugas kesehatan ini mungkin juga dalam kondisi yang lelah, dalam juga kondisi yang stres, dan lain sebagainya gitulah ya. Ternyata sampai ya itu meluapkannya melalui media sosial gitu. Tapi tanpa disadari di sisi lain juga ada loh pasien yang lagi berjuang dengan sakitnya. Ada loh pasien yang lagi, dia gak mau di posisi itu gitu loh. Karena di posisi sakit tuh gak enak banget teman Pro 2 ya. Jadi mungkin sesama, ya inilah aku bilangnya medsos, apa ya, seperti dua sisi mata pisau gitu ya teman Pro 2. Jadi harus sama-sama berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Balik lagi teman Pro 2 ya ke kasusnya. Jadi mereka juga harus punya kemampuan ya terkait dengan memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Guru besar Fakultas Kedokteran UI ini mengatakan kalau misalnya empati itu bukan sekedar untuk menunjukkan kepedulian aja, tapi juga bagaimana memahami beban fisik dan psikologis yang dialami pasien selama menjalani perawatan. Selain persoalan empati, Profesor Chandra juga menyoroti masih adanya pasien yang harus menunggu sampai dengan 8 jam untuk memperoleh ruangan rawat inap teman Pro 2. Karena menurutnya kondisi ini nih menunjukkan tantangan pelayanan kesehatan juga berkaitan dengan kesiapan sistem dan ketersediaan fasilitas. Dia juga mengingatkan tenaga kesehatan untuk bisa menjaga komunikasi yang baik dengan pasien selama proses pelayanan. Komunikasi yang empatik ya dinilai bisa meningkatkan kepercayaan pasien sekaligus juga mendukung keberhasilan pengobatan. Profesor Chandra juga menegaskan kalau misalnya peningkatan mutu pelayanan merupakan tanggung jawab bersama, gak cuma satu sisi teman Pro 2 ya, dan organisasi profesi, Kementerian Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan itu perlu memastikan standar pelayanan terus ditingkatkan. Tapi satu sisi yang aku tangkap lebih ke bagaimana kita mengkritisinya bukan satu sisi. Dalam artian gini, bukan serang-serangan antara si pasien dengan dokter atau si pasien dengan petugas kesehatan, bukan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sih hal-hal seperti ini masih terus terulang Dalam artian gini, kenapa sih ada apa dengan BPJS sampai kasus tentang BPJS mengangkat nama BPJS itu terus terulang? Dan harusnya kan ada pertanyaan seperti itu ya teman Pro 2. Terus kenapa hal-hal yang ya itu tadi apa namanya kayak kayak misalnya fasilitas, ketersediaan fasilitas, terus sistemnya seperti apa? Ya lebih situ sih yang aku sorotin ya. Jadi alangkah kasihannya dengan apa namanya petugas kesehatan yang harus berjibaku lawan pasien dan lain sebagainya, pasien juga melawan, atau netizen-netizen yang saling melawan gitu ya. Aku sih agak miris aja teman Pro 2, tapi kenapa enggak jalan keluarnya hal-hal yang seperti ini bisa lebih diminimalisir gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau aku lebih menyorotinya, kenapa sih hal ini terulang lagi gitu, dan terjadi lagi. Itu beda dong kalau itu ya teman Pro 2 ya. Jadi aku lebih melihat sisi skup yang lebih ke atasnya. Kenapa sih ini, ada apa sih kok sampai seperti ini, kok sampai ini dan begitu dan begitu. Jadi bukan saling menyerang gitu ya teman Pro 2, antara masyarakat awam dengan netizen dengan petugas kesehatan gitu. Kita gak mau saling serang, tapi kita melihat bagaimana menjurus ke atasnya begitu ya. Gimana kok masih terjadi lagi sih BPJS yang terlantar misalnya begitu. Kenapa sih? Nah media sosial juga sih lihat kemarin lagi rame. Kenapa gak turunin aja pegawai BPJS-nya ikut shift di rumah sakit? Gak yang cuma sampai jam berapa. Karena setelah itu kan ada juga pasien-pasien lain gitu loh. Nah itu hal-hal yang kayak gini kan, itu menurut aku lebih make sense daripada kita harus saling serang gitu teman Pro 2. Jadi please kita jangan saling serang, karena kita tahu semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Ya memang sabar itu gak ada batasnya teman Pro 2 ya, tapi alangkah lebih baiknya kita lebih bijak lagi dalam berkomentar di media sosial. Terus juga kita memposting juga, mungkin itu salah satu keluh kesahnya dia yang gak tersampaikan teman Pro 2. Udah bener gak sih? Aku juga punya cerita bahwa dulu aku pernah kondisi mamahku tuh, almarhumah ibuku, itu sampai dikasih tahu karena oksigennya udah tabung oksigennya yang ada di kendaraan ambulans itu udah menipis karena kita udah nggak dapet kamar sama sekali. Serius teman Pro 2, ini terjadi. Terus saya sampai ke rumah sakit terbesar yang ada di Jakarta saat itu. Ketemu dokter IGD-nya, saya bilang ini kondisinya, apa namanya, kondisinya ibu saya udah tabung oksigennya tuh gak cukup gitu loh. Terus tenaga medisnya itu ya bilang dengan itunya, Mbak mohon maaf, di sini udah gak ada ranjang sama sekali. Udah gak ada ranjang sama sekali. Mbak kalau gak percaya, Mbak lihat aja ke dalam. Dia bilang gitu. Tapi kan ini bukannya ranahnya saya, gak mungkin dong saya, yaudah saya cek sendiri. Kan itu kayaknya lantang sekali saya begitu ya. Apapun itu terlepas benar atau tidaknya, ya udah kembalikan aja ke yang di atas gitu ya teman Pro 2. Kalau saya sih begitu. Terus akhirnya saya ganti lagi cari rumah sakit terdekat, sampai akhirnya saya cuma minta tolong boleh gak? Gak apa-apa. Tetap di ambulan, tapi saya minta tabung oksigen buat ibu saya. Itu terjadi teman Pro 2. Dan ya balik lagi, kalau mau ngeluh ya pasti kita ngeluh, apalagi namanya kondisi lagi kritis gitu teman Pro 2. Tapi balik lagi, semoga ini jadi pelajaran sesama ya buat kita semua teman Pro 2, bahwa ada kondisi-kondisi yang mungkin saat itu karena sudah COVID, tapi COVID-nya sudah terkendali gitu ya teman Pro 2 di tahun 2021 ya kan. 2021 itu sudah agak-agak terkendali, jadi rumah sakit masih tetap ada yang COVID, tapi ya gak segitu padat seperti awal booming di 2020 teman Pro 2. Nah itu tuh aku juga memahami kondisi rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari itu, mungkin saat itu, dan aku juga bukan tipe yang medsos banget, jadi gak mau juga berkomentar di media sosial, karena ya udah cukup tahu dan aku balikin lagi semuanya ya, ya mungkin udah sesuai dengan waktunya di atas gitu ya teman Pro 2. Jadi balik lagi, semoga ya ini kita sama-sama bijak, sama-sama apa ya, menempatkan posisinya yang benar gitu lah. Dan juga mungkin positifnya adalah si pasien itu hanya mau berkeluh kesah karena dia mungkin gak tahu mau kemana curhatnya, mau kemana gitu ya teman Pro 2 gitu. Dan balik lagi ya, apapun itu yang terjadi, kita sama-sama berbijaklah ya dalam menggunakan media sosial. Itu aja sih teman Pro 2. Balik lagi, ada Kak Catur yang juga mau ikut request pagi ini tapi berkomentar dulu terkait pendapatnya di informasi pagi ini. Katanya beliau juga, Kak Catur juga mikirnya gitu. Maksudnya mikirnya gitu dalam artian, ya kita lebih soroti yang ke atasnya. Maksudnya kenapa sih hal ini berulang-ulang kali terjadi gitu ya Kak Catur ya. Kenapa sih hal ini, ada apa dengan BPJS sampai ini terjadi berkali-kali? Apa, kenapa kasus-kasus seperti ini ada gitu ya. Maksudnya terjadi lagi dan terjadi lagi. Kenapa gitu, ntar aku puterin dan terjadi lagi nih. Terus apa lagi, kenapa permasalahan ini kok ada apa, kok sampai dokternya kok begini misalnya gitu ya. Kenapa, ada apa sampai NIR-4 ini terjadi, ada apa? Apakah mungkin karena jam dinas yang terlalu panjang? Mungkin ya kan, bener gak sih teman Pro2? Ya itulah, itulah yang harus di evaluasi lagi sih, kalau menurut aku, sudut pandang aku loh ya. Terus katanya apa nih, sipil atau pasien dan juga nakes sepertinya dalam tanda kutip diadu domba secara langsung oleh sistem yang emang ya gitu gitu ya. Ya balik lagi sih, kayaknya kudu banget ada, aku sih agak setuju kalau misalkan ada petugas BPJS kesehatan yang standby ikutin shift di rumah sakit, setuju gak? Ya kan, jadi gak melulu kalau misalkan udah selesai, udah ya pulang ya gitu, gak gitu juga. Tapi bagaimana kalau ada kondisi gawat darurat dan lain sebagainya gitu ya, juga ada pihak BPJS yang menengahi mereka supaya ini loh jalurnya seperti ini. Jadi kan capek juga dong kalau misalkan jadi dokter gitu loh, harus menjelaskan BPJS prosedurnya seperti apa gitu ya teman Pro2. Kalau aku sih agak setuju posisi di situ. Ya mungkin terkesan agak nambah kerjaan teman-teman BPJS, ya mohon maaf, tapi ya ini sedikit masukan aja gitu ya teman Pro2. Siapa tahu kedepannya dengan begitu ranahnya jadi kerjaan dokter dan petugas kesehatan juga diringankan gitu ya, jadi gak makin pusing, jadi gak stres-stres banget gitu teman Pro2. Apapun itu, tapi kita berdoa yang baik-baik pastinya teman Pro2 ya, dan semoga gak ada lagi kasus-kasus NIR-4, baik itu dari petugas kesehatan lah atau mungkin dari pemangku kepentingan. Nah itu kan juga harus ada ya, jangan satu sisi aja kita melihat. Jadi ya pokoknya apapun itu teman Pro2, kita dukung saja hal yang baik-baik ya. Jangan, kalau misalnya gak bisa berbuat baik ya, setidaknya jangan berbuat jahat lah gitu ya teman Pro2. Yaudah mendingan diem aja gitu.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar,

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Teman Pro 2, kamu tentunya masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal muterin lagu-lagu non-stop, lagu-lagu bagus. Jadi kalau kamu yang mau diputerin lagu-lagu, tadi lagunya Kaca Tur dah ya, udah kita puterin ya. Terus kalau misalnya kamu masih mau diputerin lagu dan lain sebagainya, langsung aja WhatsApp ya, jadi jangan ragu-ragu. Dan tentunya jangan kemana-mana dong, karena Sisil masih bakal balik lagi ajak kamu untuk request-request lagu di Pro 2 Hitlist nanti jam 10.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Baby, let's go. Stay tuned di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, band The Massive ini resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional yang bertajuk The Massive ASEAN Home Run. Menariknya nih, teman Pro 2, perjalanan tour regional ini tuh dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana mereka akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan tanggal 4 Oktober mendatang. Dan rangkaian tour ini dipromotori oleh Rans Entertainment bersama dengan Antara Suara dan juga Flabbergas Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar lainnya yang ada di Asia.
0: Info Pro 2.
1: Yeay, teman Pro 2, siapa dari kamu yang udah siap buat nonton sepak bola nanti malam? Karena bakal ada Chelsea FC dan juga AC Milan yang bakal bermain di Indonesia. Tentunya dalam laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026. Pertandingan dua klub elit Eropa ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam jam 7. Dan TVRI atau Televisi Republik Indonesia ini bakal menyiarkan pertandingan Chelsea FC dan juga AC Milan tersebut jam 6. Jadi udah mulai jam 6 nanti sudah mulai disiarkan nih, teman Pro 2. Ayo, siapa dari kamu yang udah siap-siap malahan mungkin ke GBK nanti malam? Gak cuma disiarin di televisi aja, teman Pro 2, tapi TVRI juga bakal kembali menghadirkan nonton bareng atau nobar secara masif di berbagai titik di Indonesia. Nobar ini digelar TVRI sebagai bagian dari Rumah Siaran Sepak Bola Dunia. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Malaysia.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi ya. Karena aku udah bilang dari tadi pagi, pertemuan kita itu bakal panjang sampai siang nanti, teman Pro 2, sampai jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Enggak terasa kita harus beralih dari sepada atau selamat pagi teman Pro 2 ke santai siang, dan masih bareng aku Sylvia Z tentunya ya. Langsung aja kali ya, di santai siang kali ini aku ajak kamu langsung gabung ke Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist.

0: Kita udah di Pro 2 Hitlist yang bakal puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Jadi bagi kamu yang mau diputerin lagu bagusnya siang hari ini, langsung aja cus, caranya gampang banget. Kamu tinggal kasih tahu aku lagu apa, judulnya, terus penyanyinya siapa, jangan sampai salah, nanti takutnya beda lagi ya kan penyanyinya kan. Terus kamu tinggal kirim WhatsApp ke 081327866966. Sil, boleh lebih dari satu lagu gak? Boleh banget, kamu mau dua lagu, tiga lagu, cus, langsung aja WhatsApp ya.
1: 1, 2, 3, 4.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak?

0: Gak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
0: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
0: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, balik lagi Pro 2 lagi. Pro 2 Hitlist, balik lagi teman Pro 2 ya. Ini gara-gara kesedek minum terburu-buru ya begitu ya. Nah teman Pro 2 balik lagi nih, aku Sylvia Z. Bakal bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Yang mau request-request katanya tadi tuh. Nah yang pertama ini ada yang nyapa Kak Lara Purnamasari. Kata, "Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga kakak penyiar ini sehat selalu dan siaran hari ini lancar ya sampai selesai. Amin. Aku izin mau request lagu, boleh gak?" Boleh banget. Katanya mau sealbum kemarin Kak Lara ya kan Kak Lara? Oke deh, ditunggu nanti judul lagunya apa ya Kak Lara sama penyanyinya siapa gitu ya. Terus lanjut ada Kak, siapa ini? Oh, hai kakak, selamat siang. Aku Firly nih, mau izin request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong kak. Terima kasih. Salamnya buat kakak, kakaknya penyiarnya aja ya. Semangat terus siarannya. Oh, semangat terus siarannya ya kak. Hehehehe gitu. Terus apa nih, kata Kak Lara, jangan dong kak, jangan sealbum. Nanti teman Pro 2 yang lain gak kebagian request kalau aku request album. Oke, siap-siap. Katanya mau request lagunya Temper Trap ya. Oke, Sweet Deposition, Disposition, nanti aku bakal puterin buat kamu ya. Ditunggu. Terus ada lagi Kak Setioningsih. Kayaknya Kak Setioningsih kemarin sempet request tapi belum keputer sama aku ya gak sih. Maaf banget ya kalau belum keputer, nanti aku coba puterin. Kak Setioningsih katanya gini, selamat siang kak, aku mau minta diputerin lagu Orang Baru Lebih Gacor dong, lagu timur gitu biar semangat nih. Oke siap, nanti kita bakal puterin, ditunggu aja ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, kamu pantengin terus aja Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist, Pro 2 Hitlist sekarang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu teman Pro 2. Caranya gampang banget. Kamu tinggal WhatsApp ke 081-327-866-966. Kasih tahu lagu apa yang mau diputerin ya.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Playlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu ya. Ada Kak Setio Ningsih yang ngucapin terima kasih lagunya udah diputerin karena dia suka sekali dengan lagu Timur. Sama Kakak Tos, kita sama. Ada lagi tahu yang enak Kak sebenarnya, tapi melo sih, termasuk melo bukan yang up gitu. Lagunya yang apa? Sani subah jua is percuma. Itu oh percuma. Coba percuma deh, pasti enak juga. Itu terus banyak nih lagu-lagu Timur tuh yang memang enak-enak banget sih teman produa. Sisil suka lagu-lagu Timur jauh sebelum lagu-lagu Timur di Indonesia tuh happening. Jadi masih zaman dulu banget yang belum banyak orang puter gitu ya. Tapi kalau sekarang udah banyak banget ya dan udah banyak genrenya gitu. Wah pokoknya bagus-bagus ya Timur Pro 2. Lanjut lagi sama-sama Kak Setio Ningsih ya. Nanti Sisil bakal puterin lagi tapi nanti ya. Karena tadi kita udah puterin, nanti jeda beberapa lagu lagi baru nanti kita puterin lagi. Katanya mau request lagu Ngapain Repot. Oke siap. Lanjut lagi ada Kak Firly yang ngucapin terima kasih kakak lagunya udah diputar. Kembali kasih Kak Lara Purnamis. Kak Lara Purnamasari juga ngucapin terima kasih ya. Ada Kak Ama. Hai Kak Ama, aku mau request Sang Ratunya Nuka dong. Oh Nuka itu yang Nuka yang kurasakan. Bukan. Sang Ratunya Nuka ya, oke. Nanti aku bakal puterin teman Pro 2 buat kamu ya Kak Ama. Terus ada Kategu Zigumoiku. Hai Kategu, apa kabar? Hahaha, kamu, kita bersua lagi ya Kategu ya. Akhirnya setelah sekian purnama. Cile, sekian purnama. Gimana Kategu, apakah kamu sudah siap-siap untuk berangkat kerja hari ini atau malah libur nih ya kan? Oke deh, teman Pro 2 atau Kategu juga ya, siapapun kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo, jangan ragu-ragu buat kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang hari ini. Karena kita lagi ada di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Ada Budi Doremi ya, teman Pro 2 dengan Ada Untukmu. Cie, ada Budi Doremi, ada untukmu. Enggak, Ada Untukmu itu judulnya, tapi Ada Budi Doremi itu adalah ya udah, itu Ada Budi Doremi nih teman Pro 2 ya. Kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Oke, ada kata gue lagi nih yang menyapa, katanya kalau nyubit boleh enggak sih kalau kangen gini? Ya enggak, nanti melah kakak. Nanti melah ya pipi ini ya. Katanya yang dicubit bukan pipi kan, tangan gitu misalnya ya. Terus iya, siapa tahu pas ketemu di stasiun balapan kan ya bisa nyubit gitu. Oke deh. Katanya apa nih? Rambutnya udah panjang belum sisil? Beh, rambut sisil mah udah bisa dikibas lah setidaknya gitu ya. Cile, udah bisa dikibas gak tuh? Setidaknya udah jauh lebih panjang. Itu menunjukkan seberapa panjang atau seberapa banyak sisil sudah move on gitu ya ceritanya. Oke deh teman Pro 2, bagi kamu nanti ya yang masih mau lanjut, karena kan nanti setelah ini akan ada rekan aku Sherly Angeli yang lanjutin santai siangnya nih ya, Pro 2 hitlistnya nih buat nemenin kamu nanti jam 11:30 sama Pro 2. Jadi setidaknya masih ada sisa waktu buat kita putar-putar lagu, jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Setelah ini Sisil masih bakal balik lagi untuk berpamitan.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Sudah waktunya Sisil pamit, teman Pro 2. Makasih banget ya kamu udah nemenin aku dari pagi tadi. Oh, kayaknya udah ngantuk nih, udah mesti pulang Sisil ya. Karena perjalanan bakal jauh banget menuju Yogyakarta. Tapi apapun itu, semoga weekend kamu, teman Pro 2, bakal makin seru karena ditemenin sama Pro 2 FM Solo. Karena kita teman terbaik kamu. Pokoknya sehat-sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kamu, teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa selalu bahagia ya, apapun yang terjadi di hari ini, besok ataupun besok-besoknya lagi. Jangan lupa berbahagia deh, senyum deh setidaknya ya, teman Pro 2. Kalau gitu aku Sylvia si pamit, sampai jumpa lagi. Kapan ya? Besok siang kali ya. Dah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Malaysia. Now on air, Shirley Anjali. Pro 2 Hitlist
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, hai teman Pro 2. Santai siangnya lanjut barengan sama Shirley Anjali, nemenin kamu masih di segmen Pro 2 Hitlist. Segmennya request lagu, jadi kamu masih bisa request lagu sama aku, lagu Indonesia maupun mancanegara. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Gimana hari ini dari pagi sampai siang hari ini 11.39 waktu Indonesia Barat? Semoga energi kamu baik, udah sarapan juga, udah senyum, udah ketawa. Pokoknya semoga jadi akhir pekan yang menyenangkan buat teman Pro 2. Semoga juga kehadiran Shirley Anjali yang nemenin kamu di siang hari ini sampai nanti jam 18 waktu Indonesia Barat, dengan segmen-segmennya juga barengan sama kawan-kawan aku, bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang terus stay tune Pro 2 FM Solo. Baik itu yang mendengarkan melalui radio konvensional ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Terima kasih banyak. Yuk, tambahin playlist aku teman Pro 2. Lagi suka lagunya siapa? Kalau Shirley, bener banget lagi suka banget sama lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan, yang emang seenak itu aja lagunya, maknanya juga bagus, liriknya juga bagus. Masih belum bosan ya? Ya udah, sambil nungguin WhatsApp dari kamu yang mau request lagu, coba deh aku cek intip dulu ke WhatsApp. Oh, ada teman Pro 2 David Siburian. Shalom Kak Penyiar, shalom. Dari David di Pontianak, Kalimantan Barat, request lagunya Wijaya 80 terakhir kali dan salam buat semua pendengar radio aja. Oke, boleh. Aduh, lagu yang enak juga dari Wijaya 80. Ku menjaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain, gitu kan liriknya. Ya udah, kalau gitu nemenin kamu aja teman Pro 2, tetap stay tune di sini. Sambil juga buat kamu yang tadi belum sempat request lagu, masih aku tungguin sampai nanti jam 12.
0: Pro 2 Hitlist

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Santai siang masih lanjut di akhir pekan ini. Ada segmen kuliner dan UMKM juga. Kita akan bahas seputar kuliner. Dan siapa tahu Teman Pro 2 juga punya rekomendasi UMKM yang ada di Solo Raya. Entah itu di bidang fashion ataupun kerajinan tangan, kuliner, boleh banget kamu cerita. Siapa tahu kamu juga punya UMKM, boleh cerita-cerita sama aku di nomor WhatsApp 081327866966. Siapa tahu juga nanti bisa ngobrol bareng di segmen kulineran dan UMKM hari Senin sampai dengan Jumat. Ntar siapa tahu ya, nanti kita bisa ngobrol langsung di Studio Pro 2. Oke, okay? Pengen makan apa Teman Pro 2? Jangan lupa buat kamu yang belum tadi belum sempet sarapan, jangan lupa makan abis ini sekalian makan siang di rapel ya. Aku deng itu ya, itu saya, tapi alhamdulillah sudah sempet-sempetin makan deh tadi ya. Semangat buat hari ini, sambil juga kamu yang mau cerita-cerita sama aku, kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu juga boleh. Silahkan WhatsApp di 081327866966.
1: Siang kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Makan siang apa teman Pro 2? Aduh, kalau ngomongin makan siang, aku tuh jelas ya,

Hari ini bawa bekalnya sop, sayur sop dengan ayam goreng, sambal, nasi. Bagaimana dengan kamu? Makan siang aposka hari ini, siang ini boleh. Ada Kak Teguh juga yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih. Oh, lagi makan serabi. Baiklah, selamat makan serabi. Nah, tapi ngomongin ayam ini kan salah satu ayam goreng ya apalagi. Salah satu makanan favorit saya, teman Pro 2. Dan emang ya semuanya kayaknya pernah makan nih namanya ayam goyang gitu ya. Cuman kalau ayam bagian favorit kamu yang mana sih kalau boleh tahu? Kalau aku kadang yang jelas bagian paha ya, tepong. Jadi ada paha atas dan paha bawahnya gitu. Cuman kadang ada beberapa juga kalau misal beli atau bikin sendiri juga biasanya ya paha bawah sendiri gitu ya. Bagian paha atasnya sendiri gitu kan teman Pro 2. Beda-beda sih. Cuman kadang kalau karena suka makan ayam ya, jadi makanya ayam goreng mulu. Misal kalau beli juga, kalau jajan makan ayam-ayam goreng, ayamnya juga mintanya yang bagian tepong alias paha gitu kan. Nah, cuman kadang itu ada masa-masa di mana kayak bosen deh makan ayam tapi yang terlalu berat gitu, maksudnya bagian paha gitu. Biasanya aku agak kalau emang harus tetap ayam, aku biasanya pesennya kepala atau enggak sayap sih gitu. Cuman kadang juga kalau bagian sayap itu masih kena dadanya juga ya kan. Jadi bagian sayapnya tuh yang paling aku suka tuh sebenarnya adalah ya sayap yang bisa dia kepakan itu sama dua bagian situ yang enak ya. Cuman tetap pasti ada sedikit bagian dada ayam yang kepotong juga gitu. Dua itu sih biasanya kalau emang lagi pengen makan ayam tapi nggak mau yang terlalu berat banget, aku pilihnya kepala kalau nggak sayap gitu. Bahkan kalau bagian sayap ini bisa dimasak cukup beraneka ya kan. Entah itu dimasak yang spicy dengan bumbu-bumbu spicy atau ayam ayam manis ya, terus ataupun ayam woku itu bagian bagian sayap itu juga enak sih menurut aku ya. Nah, cuman ternyata bagian potongan ayam yang paling sehat itu sebenarnya adalah dada ayam, tapi tanpa kulit ya. Tetap tanpa kulit dan bagian dada ayam. Aku jujur kalau dada ayam sebenarnya suka-suka aja sih, tergantung ya. Misal kalau dimasak rica-rica gitu ya, yang ada kuahnya, biasanya aku pilihnya bener yang dada ayam. Karena kalau dia kadang ada masih ada kulit-kulitnya, kalau nggak digoreng itu aku kurang suka teman Pro 2. Atau kalau dibakar, nah itu bagian kulit suka tuh. Pokoknya kalau pada kulitnya enak dibakar kalau nggak digoreng. Tapi kalau dimasak dengan olahan yang ada kuah-kuahnya, aku lebih pilih bagian dada sih. Toh itu pun juga biasanya kan dipotong-potong kan, jadi nggak begitu besar juga gitu. Bagian dada ayam tanpa kulit itu menjadi bagian potongan ayam yang paling sehat karena punya kadar lemak yang juga lebih rendah, bahkan paling rendah. Sama proteinnya tuh paling tinggi sebenarnya. Yes, teman Pro 2. Tapi biasanya ada sih temanku yang emang sukanya tuh dada ayam. Rama itu kalau pesan pasti dia dada ayam tuh. Tahu banget perasaan ya? Dia tuh suka banget dada ayam. Atau mungkin kalau anak-anak kuliah kali ya, karena kan juga lebih banyak karbonya, lebih mengenyangkan juga, banyak dagingnya atau soalnya. Ditambah proteinnya oke, lemaknya juga yang oke lah ya, paling rendah gitu. Tapi kalau kamu bagian ayam paling mana yang paling kamu suka, teman Pro 2 yang paling-paling kamu suka? Kalau aku paham, paha, sayap, dan kepala. Semuanya pokoknya ayam, ayam goreng paling aku suka.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gigi Paris, teman Pro 2, nemenin kamu masih di zonasi-zonasi yang bahasnya seputar kuliner dan UMKM. Yes, you. Jadi gimana kalau makan ayam paling suka bagian apa? Daging ayam, baiklah. Ya udah, makasih stay tune-nya di sini aja ya. Oke. Nah, tapi ada berbagai rekomendasi juga teman Pro 2 buat kamu juga yang suka sama bagian apa? Sayap ayam. Banyak sih yang bisa diolah, ya enggak sih? Bisa juga kalau kamu mungkin lebih suka sama bagian ayam yang lain, lebih suka sama paha atas ya, paha pentong. Upin ipin dong. Itu juga banyak sih berbagai olahan yang bisa dipilih. Ya enggak? Ada honey chicken wings, itu enak sih teman Pro 2. Atau spicy chicken wings, aduh enak sih. Kebayang lagi, atau bisa juga sayap ayam panggang crispy ala Thailand, itu bisa juga. Kamu cobain aja teman Pro 2 yang suka masak-masak. Ataupun kalau emang mau sayur-sayur, ya udah sayur sop tapi dikasih sayap ayam, ya enggak? Atau sayap ayam teriyaki enak. Spicy chicken wings itu enak banget sih, jujur ya. Terus habis itu aku kebayang makannya pakai mashed potato. Berasa pengen bawain aja gitu. Bawain siapa? Bawain diri sendiri lagi. Atau dimasak ayam kecap ya. Itu juga sederhana tapi enak sih. Sayap ayam bakar madu itu endul juga sih teman Pro 2. Rica-rica juga bisa pakai sayap ya. Cuman aku lebih seneng rica-rica pakainya daging sih. Tapi masih daging tapi ada tulangnya dikit ya. Itu enak sih. Karena lagi-lagi kalau yang ada kuah-kuahnya dikit gitu aku lebih seneng bagian dagingnya sih ya kan teman Pro 2. Ayam goreng mentega bagian sayap juga oke. Ya enggak? Jadi mau yang mana teman Pro 2? Jadi pengen masak deh. Mana masak di sini lagi? Nge-game aja ya, game masak-masak ada juga sih. Aduh, tiba-tiba keinget pasaran yang di Sekaten ya. Beli pasaran kali ya. Tapi di mana mainnya sekarang? Udah bingung kalau mau main pasar-pasaran di mana, iya kan? Cuman yang jelas sayap ayam ini menjadi salah satu bagian daging ayam yang juga paling digemari ya sama banyak orang. Bahkan gak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Apalagi kalau dimasaknya sama buffalo wings ya. Jadi bumbu pedas gitu tuh cocok sih bagian yang enak karena ada kulitnya. Kalau dimasak pakai saus-saus pedas itu tuh lebih nendang aja gitu loh rasa pedesnya, iya kan? Nah, ternyata kandungan gizi sayap ayam itu juga tetap ada teman Pro 2. Karena kandungan nutrisi di sayap ayam ini sangat bergantung juga sebenarnya sama bagaimana ayam itu juga dipelihara. Sebenarnya enggak hanya bagian sayap ya, di bagian semua ayam itu tergantung juga sama kualitas dari ayam tersebut dan bagaimana ayam itu dipelihara, ya kan? Terus juga tergantung sama ukuran porsi gitu ya. Dan apakah sayap itu dikonsumsi dengan berlebihan atau enggak. Kemudian sama kulitnya juga apa enggak gitu ya. Lagian kulit enak sih. Kalau digoreng sih ya. Atau dibakar gitu enak. Nah, kalori dan protein lemak sama kolesterol ini tetap ada, tetap menjadi kandungan yang ada di sayap ayam ya, teman Pro 2. Biasanya setiap 100 gram sayap ayam mentah dengan kulit itu ada sekitar 210 kalori gitu. Dan dari total kalori itu protein menyumbang sekitar 20 sampai 22 gram aja, teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin kayak gini tuh ada orang yang sampai kalau mau makan itu benar-benar dilihat kalorinya berapa dari setiap makanan yang dimakan. Itu ada, soalnya temanku ada yang kayak begitu teman Pro 2. Terus, lemak di bagian sayap ayam itu terbagi menjadi lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh.
gitulah. Nah, di 100 gram sayap ayam utuh dengan kulit itu biasanya ada 4,5 gram lemak jenuh tanpa pro-2. Sedangkan sisanya merupakan lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang sebenarnya lebih ramah lah untuk kesehatan jantung gitu. Terus juga mengandung vitamin B kompleks ya. Ternyata emang sayap ayam ini menjadi sumber vitamin B yang sangat baik, terutama vitamin B6 dan juga B3 gitu. Dimana vitamin B3 niasin itu sangat penting untuk proses konversi makanan menjadi energi serta menjaga kesehatan sistem saraf dan juga kulit. Nah, kalau B6 itu berperan krusial dalam metabolisme protein, pembentukan sel darah merah, bahkan juga mendukung fungsi kognitif anak. Oh, makanya anak-anak itu suka ya sama sayap ya. Bener lagi, iya lagi, ponakan saya itu suka banget makan sayap. Pokoknya, apalagi kalau pagi-pagi juga tuh ya. Biasanya kalau orang tua cari lauk ya, yang dicari tuh sayap, beneran sayap ayam. Jadi belinya tuh langsung 3 gitu, karena sukanya bagian sayap. Emang enak sih ya, pinter emang. Dan manfaat kesehatan di balik sayap ayam ini bisa mendukung pembentukan massa otot, bahkan memelihara kesehatan tulang dan sendi, meningkatkan metabolisme dan energi, sama mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh gitu. Cuman kalau kamu sampai mengonsumsi sayap ayam secara berlebihan, itu bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat juga, bahkan resiko kenaikan berat badan sama tekanan darah tinggi. Jadi emang sih, lagi-lagi semuanya harus dalam batas yang wajar, harus tetap dikonsumsi secara cukup, nggak boleh berlebihan.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin Ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan, Bu?
0: Weh, nak men. Yuk tetap.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Dan saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga di Sportlicious pekan ini. Yang jadi top update itu adalah Piala Presiden 2026. Selamat buat Persebaya Surabaya yang merebut gelar juara Piala Presiden 2026 lewat adu penalti melawan Persib Bandung dengan skor 6-5 di laga final Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali kemarin Kamis 6 Agustus tengah malam. Salah satu gelandang Persebaya namanya Gladson Da Silva, dia juga menjadi penentu gelar juara. Pertandingan yang dikawal sama wasit Rio Permana Putra itu berlangsung cukup sengit dan saling melakukan serangan dari kedua kubu. Di babak pertama, Ramadan Sananta membuat gol Persebaya di menit ke-20. 4 menit berselang, Persib Bandung yang menggunakan jersey biru kemudian membalas gol yang dicetak sama Patricio Martin di menit ke-24. Sampai akhirnya turun minum, skornya tetap bertahan 1-1. Terus di babak kedua, permainan kedua tim ini masih sangat ketat dan saling melakukan pertahanan juga. Sampai 90 menit penuh, skor nggak berubah, tetap imbang 1-1 sehingga pertandingan diperpanjang 2 kali 15 menit. Selama perpanjangan waktu itu, ternyata Persib Bandung itu harus rela bermain 10 orang setelah Mariano Peralta mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran kepada pemain lawan yaitu Francisco Rivera. Nah, di babak penalti itu, kedua tim awalnya sama-sama mendapatkan hasil imbang 4-4. Makanya dilanjut deh sesi kedua penalti yang memang menentukan. Dan kemenangannya berpihak untuk Persebaya Surabaya yang akhirnya merebut juara Piala Presiden 2026. Selamat! Finish ketiga itu ada Persija Jakarta yang berhasil mengalahkan Arema ya, teman Pro 2. Dan ada Sintayong juga yang memuji pemain lokal setelah Persija mengalahkan Arema. Cukup meyakinkan kemenangan dari finisher ketiga Piala Presiden 2026 yaitu Persija ya. Kemenangannya tuh 3-1 atas Arema. Udah selesai ternyata ya Piala Presidennya, nggak kerasa.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Sportlicious-nya masih lanjut dengan informasi olahraga dari Timnas Hoki Lapangan Indonesia. Atlet Hoki Lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, ini berada satu grup atau satu pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi yang berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Dikutip dari laman Federasi Hoki Asia, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia itu bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka. Sementara tim putri Indonesia itu menjadi anggota dari pool B barengan sama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan juga Uzbekistan. Kalau membicarakan kompetisi hoki lapangan putra dan putri Asian Games 2026 ini masing-masing diikuti 12 tim peserta yang dibagi ke dalam 2 pool ya teman Pro 2. Dan timnas hoki lapangan putra dan putri Indonesia ini tampil dalam Asian Games 2026 setelah tampil epic di kualifikasi yang dilaksanakan bulan April 2026 kemarin. Bahkan, skuad putra Indonesia itu menjadi tim terbaik keempat di kualifikasi. Kalau yang putri merebut peringkat ketiga terbaik loh. Dan sepanjang sejarah, hoki lapangan putra Indonesia itu baru 4 kali berkompetisi pada Asian Games, yaitu tahun 1962, 2018, 2022, dan 2026. Keren ya, 1962 dong. Sementara kalau yang timnas putri itu 3 kali, pada tahun 2018, 2022, dan 2026. Kalau di hoki lapangan putra Asian Games itu ada Pakistan sih yang menjadi tim tersukses dengan 8 medali emas. Kemudian India itu juga bagus teman Pro 2 di bawahnya Pakistan karena India ini mengoleksi 4 medali emas ya. Kemudian Korea Selatan juga pernah menjuarai dengan 3 medali emas serta Jepang 1 medali emas. Nah, kalau yang putri di sektor putri Korea Selatan paling dominan dengan 5 medali emas. Di bawah mereka ada China dengan 4 medali emas, kemudian Jepang dan India masing-masing dengan 1 medali emas. Semoga tahun ini Indonesia terkhusus juga timnas hoki lapangan baik itu putra maupun putri bisa mendapatkan medali emas ya. Karena sesuai jadwal pertandingan hoki lapangan Asian Games 2026 itu digelar mulai 18 September dengan partai final putra bergulir pada 3 Oktober dan putri 2 Oktober. Semoga aja nyampe di tanggal 3 dan 2 Oktober.
0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Iya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Teman Pro 2, simak Piala AFF 2026 nggak sih? Buat support Timnas Indonesia yang kemarin berhadapan dengan Timnas Singapura ya di Stadion Jalan Besar Singapura. Hari Jumat kemarin 7 Agustus yang emang jadi laga terakhir ya di grup A Piala AFF 2026 untuk menentukan kelolosan ke semifinal. Nah, update-nya kamu bisa cek di website rri.co.id. Tapi kalau terkait rekor pertemuan Indonesia versus Singapura, sebelumnya itu udah 11 kali ketemu loh di Piala AFF. Dari jumlah itu, Indonesia tuh 3 kali menang, kalau Singapura 5 kali, dan sisanya berakhir imbang. Kalau diruntut, pertandingan pertama Indonesia versus Singapura itu terjadi di Piala AFF edisi 1998. Udah lahir atau belum? Ketika itu Indonesia kalah 1-2 dari Singapura yang keluar sebagai juara. Sampai sekarang deh ya, di tahun 2026 masih terus ketemu sama Singapura di Piala AFF. Nah, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dia juga bilang bahwa Piala AFF 2026 ini menjadi bagian dari persiapan skuadnya menuju tujuan besar. Apa itu? Lolos ke Piala Dunia 2030. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya gak sih? Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, juga memberikan kesempatan lah kepada para pemain yang bermain di Liga Domestik alias Piala AFF tahun ini, yang sebelumnya gak tampil di laga FIFA Match Day bulan Maret dan Juni 2026, dan makanya Piala AFF tahun ini tuh menjadi kesempatan untuk memberikan performa terbaik mereka. Hartman juga pengen nih para pemain memperlihatkan kemampuan maksimal mereka, baik sebagai individu, tim maupun pemimpin di dalam maupun luar lapangan. Dan semua itu dilakukannya demi memperbesar peluang mereka untuk menembus skuad utama Garuda yang bermain di Piala Asia 2027 sama kualifikasi Piala Dunia 2030. Meski itu jadi tujuan utamanya, John Hartman juga bilang bahwa skuad Garuda itu tidak meninggalkan target mereka ya, yaitu mempersembahkan trofi Piala AFF pertama untuk masyarakat Indonesia. Jadi emang semangatnya John Hartman sebagai pelatih dan juga para anak didiknya itu lagi membara-membara banget lah. Semangat deh buat Timnas Indonesia, semoga terus menunjukkan tren yang positif, dan harapan bersama sih untuk Indonesia bisa lolos nantinya di Piala Dunia 2030 dan turnamen-turnamen internasional lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Kita lanjut informasinya masih di Sportlicious. Semoga kamu happy teman Pro 2 hari ini. Sebahagia dan se-excited atlet rowing Indonesia ya, atlet dayung. Jadi timnas dayung nomor rowing Indonesia ini meminta diberangkatkan lebih awal ke Jepang lah untuk mempersiapkan peralatan menjelang pertandingan di Asian Games 2026. Pelatih rowing Indonesia namanya Muhammad Hadris juga mengatakan bahwa permintaan itu telah disampaikan ketika Chef de Mission Indonesia untuk Asian Games 2026 yaitu Todo Tua Pasaribu mengunjungi pemusatan latihan nasional rowing di Pagalengan, Jawa Barat. Tim pelatih mengusulkan agar rombongan rowing ini segera berangkat ke Jepang di tanggal 14 atau 15 September lah, dan mereka dijadwalkan akan mulai berlatih di arena tanggal 16 Septembernya. Dan menurut Hadris, waktu tambahan itu dibutuhkan untuk ya menata dan menyesuaikan peralatan lah sebelum para atlet ini menjalani latihan normal di area perlombaan. Nah, pertandingan rowing Asian Games 2026 itu dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 24 September di Nagaragawa International Regatta Course Kaizu. Dengan jadwal itu, makanya tim rowing Indonesia juga punya waktulah untuk beradaptasi dengan arena sebelum perlombaan dimulai. Sang pelatih pun juga sempat bilang ya bahwa tim itu ya perlulah untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal akibat kondisi cuaca. Dan menurutnya penyelenggara menyiapkan waktu cadangan kalau perlombaan nggak bisa berlangsung sesuai rencana. NFYI, tim rowing Indonesia membawa 17 atlet yang terdiri dari 12 putra dan 5 putri ke Asian Games 2026. Dan ada sebanyak 15 atlet diproyeksikan berlomba, sedangkan 2 lainnya menjadi cadangan. Mereka ini disiapkan mengikuti 8 nomor dengan rincian 5 nomor putra dan 3 putri ya. Cuman ya selain atlet, jelas tim rowing pasti mengusulkan 6 pelatih dan seorang manajer. Semoga aja ya harapan atau permintaan keberangkatan lebih awal ini disetujui, karena persiapan cabang rowing ini gak hanya berkaitan dengan kondisi fisik atlet, tapi juga kesiapan peralatan yang digunakan untuk lomba. Bismillah, good luck. Barusan jadi informasi terakhir dari Shirley Angeli nemenin kamu di informasi seputar olahraga pekan ini Sportlicious. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Habis ini dilanjut sama teman aku di tanggal lagu Indonesia dan juga

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya.

0: kedua kita udah berjumpa di hari Sabtu.
1: Wey, tiap Sabtu kita nemenin kamu Sabtu siang teman pro 2 jam berapa sih?
0: Jam 2
1: sampai jam 3 teman pro 2.
0: Lagi kalau bukan
1: Indonesia Top 20
0: on the weekend.
1: Berarti on the weekend.
0: Weekend ini gitu ya.
1: Weekend ini tiap weekend
0: yes,
1: gitu ya sama Cecil dan Desva.
0: Yoi. Jadi kita berdua bakal nemenin kamu dan kita bakal ngulik 20 tanggal lagu terbaik Indonesia minggu ini.
1: Minggu ini aja. Nah, oke.
0: Langsung kali ya.
1: Boleh.
0: Kita kasih tahu apa ya kita?
1: Kasih tahu 20 tanggal lagu katanya,
0: iya, iya.
1: Ya kan?
0: Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu yang harus keluar.
1: Oh,
0: karena
1: sorry
0: kan kalau yang masuk, ada yang keluar.
1: Jadi tiap minggunya tuh ada yang masuk, ada yang keluar ya, Sil ya?
0: Betul.
1: Oke, kalau yang keluar siapa nih, Sil?
0: Yang kali ini harus keluar, kita harus ucapkan selamat tinggal dulu untuk Batas Senja ya, dengan rumah
1: goodbye
0: dan baju barumu ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Lama di chat kita selama 20 pekan ya.
0: Yes.
1: Cukup lama teman pro 2 ya. Jadi mungkin waktunya keluar gitu ya. Digantikan yang baru gitu loh.
0: Iya.
1: Ya, sekarang ada yang masuk dong ya. Ya, yang masuk teman pro 2 sudah tahu Tuhan kita berbeda dari Enau dan Momo teman pro 2.
0: Geisa bukan yang ex Kok? Geisa bukan?
1: Mungkin.
0: Iya kan?
1: Mungkin ya. Kemarin kan iya sama Momo bareng baru ini, ya kan?
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, baru masuk di minggu ini teman pro 2 di posisi ke-20 dong, ya.
0: Kita dengerin lagunya.
1: Let's go.

Okay, setelah ada Enau dan juga Momo, kita lanjut kayaknya naik satu peringkat di posisi ke-19 nih ya. Ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Selanjutnya kita turun lagi. Turun atau naik ya Sil ya? Naik ya?
1: Naik
0: sih. Naik ya? Naik lagi ke posisi 18. Ada Gia Indrawari, 1000 kali teman pro 2. Ini sudah sering kali kita puter ya. Semoga tidak bosan karena lagunya emang enak.
1: Harus sama ya?
0: Iya, harus sama ya. Yaudah kita dengerin teman pro 2.
1: Yes.

0: Di posisi ke-16 sama Pro2 ada Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya. Nah ini orang Solo nih teman Pro2, musisi dari Solo, temannya JJ kalau nggak salah ya. Kita sudah. Kok kamu tahu?
1: Kan pernah cerita waktu itu.
0: Oh iya, kita cerita terus ya. Ini sebelumnya di posisi 14, sekarang turun peringkat jadi posisi 16 teman Pro2. Cuma turun 2 peringkat aja. Wow. Ini dia lagunya teman Pro2.

0: lagi di posisi ke-15 teman Pro 2 ini juga melambungnya agak tinggi karena minggu lalu dia new entry.
1: Oke, okay, mana asam melambung lagi ya? Melambung enggak ya? Oke. <Okay.
0: laughs> Dari posisi ke-20 terus naik jadi posisi 15 padahal dia baru 2 minggu teman Pro 2. Oke.
1: Apa nih lagunya?
0: Ada siapa lagi kalau bukan Angie Carvalho dengan Remuk.
1: Oke, iya bener ini. Request terus, makanya langsung melambung tinggi ya. Jadi posisi 15,
0: melambung
1: 5.
0: Jauh.
1: Terbang tinggi. Enggak usah ya.
0: Gak cocok, kita gak cocok. Biarkan itu tugas Tika.
1: Iya bener.

Lanjut. Lanjut ke posisi 14, teman Pro 2 ada NPD sempurnanya aku. Ih, NPD banget sempurnanya aku. Emang berasa paling sempurna gitu ya? Mm-hmm. Iya nih. Di posisi 14 ya, sebelumnya posisi 13 turun 1 peringkat aja. Mm-hmm. Lama di chart kita selama 16 pekan nih. Wah, cukup lama ya.

0: lagi kayaknya Enau nih merajai tangga lagi iya kita nih. Karena balik lagi posisi 13. Ini ada Enau dan juga Ariel Lesmana dengan sesi potret teman Pro 2. Lama di chart kita udah 15 minggu tapi tetap aja bertengger apik gitu.
1: Iya, bertengger apik masih 13 besar lah ya.
0: Iya,
1: turunnya tuh kayak dikit-dikit dikit kadang naik turun lagi dikit. Ah, ini berarti bagus ya.
0: Oke lah ya.

0: Oke, di posisi 12 ada Bernadia Rabun Jauh ya. Sebelumnya posisi 11 turun satu peringkat aja. Lama di chart kita selama 14 pekan. Ini salah satu lagu galau favorit aku juga sebenarnya. Aku bisa puter-puter terus. Aku ulang-ulang terus lagunya kalau galau. Serius. Wow. Kamu coba dengerin deh. Okay. Teman produser dengerin deh.
1: Kita dengerin yuk.
0: Iya. Yeah.

0: diam.
1: Oke, setelah ada Bernadia di posisi 12, teman Pro 2 kita naik ke 11 ya. Ada Vanessa Zee dan juga Roni Parulian dengan Tak Akan Terulangnya, teman Pro 2. Ini lagu yang udah lama di chart selama 13 minggu.

Selanjutnya kita naik lagi posisi 10 ada Selina Grace dan Andi Rianto ya dengan Sumpah Mati Teman Pro 2. Ini lama di chat kita baru 3 pekan aja tapi udah naik lagi. Sebelumnya di posisi 15, sekarang di posisi 10. Kita dengerin lagunya.

0: Oke, okay, next. Di posisi 9 ada Liodra nih yang menurut aku juga lama dan turunnya juga lama. Benar enggak sih?
1: Oke, okay, iya benar.
0: Ada Liodra dengan Pura-pura Teman Pro 2. Lagunya sih oke okay menurut aku. Lagu-lagu galau juga sih.
1: Benar-benar ini lagu-lagu galau dan sering juga di request di Pro 2 sih. Iya, makanya kayaknya bertahan di 10 besar terus ya.
0: Iya, kalau enggak naik turunnya dikit,
1: dikit
0: naik,
1: iya.
0: Turun gitu terus ya kan.

Oke, sebelumnya dari Leodra, sekarang ke Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi ke-8 teman Pro 2. Sebelumnya di posisi 7, turun 1 peringkat aja dan lama di chart kita selama 11 pekan. Kita dengerin.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, bro?
2: Yo, salah mencet.
0: Di sana, no?
3: Oke, kita naik satu peringkat lagi teman Pro 2 di posisi ketujuh ada Juicy Lucy pastinya dengan Turun Hujan. Ini juga lagu yang kece banget.
4: Kece banget, betul.
3: Meaningful juga
4: Sebenarnya
3: ya. Mm-mm. Dan dia itu minggu lalu di posisi 6 tapi harus turun satu peringkat.
4: Oh.
3: But it's okay. Masih 10 besar kok teman Pro 2 ya. Ini lagunya

0: kita ke posisi 6 teman pro 2 ada melompat lebih tingginya lomba sihir. Siapa yang suka lagu ini sering diputerin juga di pro 2 ya, kalau ngeh karena sering banget tiap depart kayaknya ada deh lagu ini,
1: kudu
0: pasti
1: banget ya.
0: Kudu banget, lagu wajib untuk penyemangat soalnya. Nah, lama di chart kita selama 9 minggu ya, dan sebelumnya posisi 4 tapi harus turun 2 peringkat aja, sekarang di posisi 6, dan ini dia lagunya teman pro 2.

0: lagi bagi kamu yang suka green tea teman Pro 2. Nah, ini ada Tulus dengan green tea-nya dia atau teh hijau yang sekarang tuh dia ada di posisi kelima. Ini juga lumayan tinggi juga nih naiknya, karena minggu lalu dia itu posisi 10, minggu ini dia posisi 5. Jangan-jangan minggu depan posisi 1 nih.
1: Siapa tahu ya. Yep, karena tiap ada teman Pro 2 baru tuh ya, requestnya lagunya teh hijau. Teh hijau gitu. Selalu tahu lagu teh hijau tuh seperti apa.
0: Maca kayak
1: nih, tapi teh hijau aja deh.

Oke, kita naik lagi satu peringkat ya. Di posisi 4 sekarang ada Adrian Khalif 2001 kali teman pro 2. Yang sebelumnya sebenarnya di posisi 1 ya, tapi harus turun peringkat jadi posisi 4. Tapi it's okay ya, karena Adrian Khalif lama di chat kita tuh udah selama 8 pekan ya. Jadi cukup lama, mungkin nanti bisa naik lagi atau turun dikit-dikit.

0: gitu.
1: Next kita kalau udah bahas top 5, top 4, berarti sekarang kita udah masuk ke 3 besar.
0: Top 3.
1: Yes, top 3 kita ada Nona nih ya, yang udah siap apa belum?
0: Oh, jalan-jalan.
1: Iya, jalan-jalan terus lah ya pokoknya.
0: Yes.
1: Tapi dia juga ngeluarin lagu baru, single
0: lagu baru yang Om Terlot Om Hong.
1: Iya. Dan itu juga banyak musisi-musisi yang andil di situ.
0: Termasuk salah satunya Rich Brian ya.
1: Aku baru mau ngomong Brian yang kaya. Kan Rich Brian yang kaya.
0: Iya, bisa.
1: Jadi ada Nona dengan Rollerblade.

0: Di top 2 teman produ ya, ada Wisnu Shantika dan Ariel Semana ya. Aku harus pergi. Siapa yang suka sama lagu ini ya?
1: Aku.
0: Kemarin kelihatan banget umurnya.
1: Enggak bercanda. Loh ya.
0: Sebelumnya di posisi 5 tapi sekarang udah top 2 aja, enggak berasa ya. Dan lama di chart kita selama 5 pekan teman produ ya.
1: Wah, wow, 5 pekan aja.
0: 5 pekan udah melejit.
1: 2.
0: Iya.
1: Melejitnya enggak usah gitu banget.
0: Besok melejit ya bener kan? Melejit, melejat.

0: Dari posisi 20, ada Enau dan Momo sudah tahu Tuhan kita berbeda.
1: Di posisi 19, ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.
0: Posisi 18, ada Gia Indrawari, 1000 kali.
1: Posisi 17, ada Sabrina Leonor, haha.
0: Posisi 16, Nuka, masa ini nanti dan masa indah lainnya.
1: Posisi 15, ada Angie Carvalho, Remo.
0: Posisi 14, ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Next, di posisi ke-13 ada Enau dan Arilis Mana, Sesi Potret.
0: Ke posisi 12 ada Bernadia Rabun Jauh.
1: Posisi 11, Vanessa Zee dan Roni Parulian, Takkan Terulang.
0: Ke posisi 10 ada Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Posisi 9, Liodra, Pura-Pura.
0: Posisi 8, Sheila on 7, Sederhana.
1: Posisi 7, Juicy Lucy, Gurun Hujan.
0: Posisi ke-6, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Posisi 5, Tulus, Teh Hijau.
0: Ke posisi 4, Adrian Khalif 2001 kali.
1: Posisi 3, ada Nona, Rollerblade.
0: Dan top 2, ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Wah, kita harus pergi juga nih.
0: Iya, nanti dong. Kita kan belum bacain pemenangnya siapa.
1: Oh iya.
0: Juara satunya, ranking satunya. Benar, kita bakal bacain dulu juara satunya. Tapi sebelum itu, kita bakal ucapin terima kasih dulu ya kepada MD kita dan label yang sudah
1: mendukung
0: juga. Dan untuk MD kita ada
1: Rido Wicaksono.
0: Dan kita thank you juga untuk teman produser yang sudah request lagunya. Betul ya. Tapi pastinya buat kamu yang pengen lagunya Nangkring terus di chat Indo kita, boleh request lagu terus di WhatsApp kita aja ya. Simpel banget, tinggal request lagu di WhatsApp di berapa?
1: 081 327 866 966.
0: Gampang banget teman produser.
1: Jadi supaya lagu-lagunya tetap menduduki posisinya.
0: Betul.
1: Atau turun ya, sebenarnya dikit lah, nggak keluar lah ya.
0: Yeah.
1: Kamu tinggal request aja, okay. Langsung deh kalau gitu ya, kita kasih tahu siapa di posisi pertama minggu ini ada.
0: Jeng-jeng.
1: In Kita dengan
0: Berusaha di Bawah Hujan, teman produser.
1: Selamat
0: ya.
1: Ya, yang sudah menjuarai chart kita minggu ini.
0: Betul sekali. Ya. Wow.
1: Artinya
0: apa?
1: Kita udah harus pulang.
0: Oh tidak, nggak mau.
1: Gak mau.
0: Tapi Gita V ini sebelumnya di ranking 2 ya, posisi 2.
1: Iya.
0: Sekarang ranking 1.
1: Iya.
0: Dan waktunya kita pamit ya. Di Indonesia Top 20 minggu ini atau pekan ini, kita jumpa lagi di pekan besok, minggu depan.
1: Aku Sylvia Ci pamit.
0: Dan aku Deswa Fitra pamit.
1: Sampai jumpa lagi.
0: See you teman produser.
1: Dadah.
0: Bye.

0: Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Hits Internasional.
1: 105,5 Pro 2 FM Cilo.
2: Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore lagi teman Pro 2. Balik lagi di International Top 20 bareng JJN.
2: Tikan.
1: Yes.
2: Di Sabtu sore ini sampai nanti jam 4 sore ya teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini?
1: Apa kaps teman Pro 2?
2: Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dikelilingi dengan hal-hal baik ya Tik ya.
1: Amin, of course
2: though. Oke, langsung kita mulai yes. Teman Pro 2. 20 lagu mancanegara terbaik minggu ini. Langsung.
1: Yang terbaru teman Pro 2 seperti biasa ya. Oh, belum yang terbaru dong Jay.
2: Harus ada yang keluar dulu Tik.
1: Benar, harus ada yang keluar dari chart kita sebelum kita sambut yang baru teman Pro 2. Say goodbye to Pink Panthers and Zara Larsson dengan lagunya Stateside. Bye-bye.

untuk menggantikan stateside di minggu ini teman bro 2 di posisi new entry, posisi 20 baru 1 pekan ya, namanya juga baru. Ada Cat's Eye dengan Animal.

lagu yang gak kalah hits di Prodia FM Solo, teman Pro 2, yaitu Swim dari BTS ya Jaya. Dan kali ini ia memasuki peringkat 17, minggu lalu ada di posisi 16, turun 1 peringkat dari 18 pekan, teman Pro 2.

Lanjut lagi di posisi ke-16 teman Pro 2 ada Shayna Spiro dengan The Visitor. Minggu lalu ada di posisi ke-14. Sayang banget turun 2 peringkat, minggu ini di peringkat ke-16.

0: Posisi 15 teman Pro 2 sebenarnya bingung sih bacanya.
1: Heeh, piye gue macane.
0: Another.
1: Another kali itu ya atau gimana ya?
0: Oh, mungkin ya another featuring 55 Ultra. Udah kayak seri HP ya begini ya. Aduh pokoknya ANOTR teman Pro 2 featuring 55 Ultra dengan

Lanjut lagi, ada American Girls-nya dari Harry Styles ya, tiga. 16 minggu sudah ada di International Top 20, minggu lalu di posisi ke-13, minggu ini di posisi ke-14.

Olivia Rodrigo ternyata sudah lumayan lama lah ya Tik ya. Jadi new entry sudah 14 minggu lalu jadi new entry di International Top 20 saat ini ada di posisi ke-12.

Meet International. Noah Kahan teman Pro 2 dengan lagunya Doors kali ini di posisi 11 teman Pro 2. Minggu lalu ada di posisi 9 sempat ya, berarti turun 2 peringkat ya teman Pro 2, agak jauh tapi enggak apa-apa deh.

Lanjut lagi, ada Hit The Wall-nya dari Gracie Abrams ya. Sudah 11 minggu ada di International Top 20, minggu lalu ada di posisi ke-7, sekarang di posisi ke-8.

0: Gracie Abrams disalip sama Sienna Spiro, teman Pro 2, yang dua lagunya udah masuk juga di International Top 20 aja.
1: Yes.
0: Bisa ngalahin Taylor Swift sih kalau kayak gini.
1: Harusnya sih ya.
0: Ya kan? Kali ini lagunya Material Lover, Material Girl. Aku mau Material Girl.
1: Tapi ada ya, Material Girl.
0: Ada nggak sih?
1: Ada deh kayaknya Material Girl. Ada
0: American Girls kali ya.
1: Material Girl gak ada,
0: ada
1: ya?
0: Ada juga deh kayaknya.
1: Kayaknya ada deh.
0: Ya kan? Apa Cat's Eye ya? Material Girl ya?
1: Kayaknya iya deh.
0: Iya kan?
1: Kayaknya iya deh.
0: Tapi kalau ini dari Sienna Spiro, lagunya Material Lover, teman Pro 2. Dan ada di posisi

internasional.

Lanjut lagi top 4 minggu ini ada jawara 3 di minggu lalu teman Pro 2 ada Taylor Swift I Knew It I Knew You.

0: Lagu Piala Dunia Teman Pro 2 Die Die from Shakira dan Burna Boy kali ini ada di posisi 3 Teman Pro 2. Minggu lalu menjadi runner up ya, Jay.
1: Oh, yes.
0: Minggu ini turun 1 peringkat

Rap minggu ini teman bro dua ya, kita kasih ke Olivia Rodrigo. Tadi udah ada drop dead sih ya Tik ya, tapi sekarang ada stupid song yang minggu lalu jadi jawara internasional top 20.

0: Pro 2 belum semua sih.
1: Jawaranya belum loh.
0: Jawaranya
1: ya.
0: Belum. Kurang satu, tapi sebelum itu seperti biasa ya, kita recap dulu dari posisi 20 ke posisi 1.
2: Pro 2 Hits International.
3: Cat's Eye Animal di posisi ke-20.
0: Posisi 19, Alex Warren Fever Dream.
3: 18, Bruno Mars Risk It All.
0: Swim BTS di posisi 17.
3: 16, The Visitor Sienna Spiro.
0: Another featuring 55 Ultra Talk To You di posisi 15.
3: American Girls Harry Styles di posisi ke-14.
0: Posisi 13, Teman Pro 2 Tame Impala featuring Jenny Dracula.
3: 12, Olivia Rodrigo Drop Dead.
0: Posisi 11, Noah Kahan dengan lagunya Doors.
3: Beyonce di posisi 10 dengan Morning Dew.
0: Top 9, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
3: Di posisi 8 minggu ini, Teman Pro 2 ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall.
0: Posisi 7, Teman Pro 2, Sienna Spiro, Material Lover.
3: Headed, I Made You Love Me, Coming From, Ariana Grande di posisi ke-6.
0: Top 5, Madonna, Dance Teria.
3: I Knew It, I Knew You, Taylor Swift di posisi ke-4.
0: Posisi 3, Teman Pro 2, Shakira Burna Boy, Die Die.
3: Stupid Song, Olivia Rodrigo, jadi runner-up minggu ini.
0: Dan Teman Pro 2, yang jadi jawara di International Top 20 minggu ini ada Somber, lagunya apa, Jay?
3: My Body Isn't Ready. Yay!

0: lagu ini dengan somber ya teman Pro 2.
1: Yes.
0: Ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu dengarkan International Top 20. Dengerin Pro 2, dengerin itu aja, enggak usah dengerin yang lain.
1: Bener sih. Jangan dong, semua harus didengar.
0: Semua harus didengerin. Bener ya.
1: Kalau gitu teman Pro 2, JJ Antika pamit undur diri, biasa kan detik ya.
0: Tuh kan. Kamu tuh gitu.
1: Enggak, Jay.
0: Males aku.
1: Bestie.
0: Serasa lah.
1: Kalau gitu teman Pro 2, JJ Antika pamit undur diri dulu dari International Top 20 minggu ini.
0: Iya, ya, tapi makasih dulu ke Brady The SM Music Director dan seluruh label yang sudah mensupport ya, Tikia.
1: Yes, kalau gitu have a nice weekend teman Pro 2.
0: Betul.
1: See you on the next week. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Info Pro 2. Info Pro 2 jam 16 waktu Indonesia Barat. Tradisi budaya masyarakat Kabupaten Boyolali, khususnya di wilayah Penggeng, Banyudono, yaitu sebaran apem kukus keong mas, kembali diadakan di hari Jumat kemarin 7 Agustus 2026 dan agenda ini memang rutin digelar setiap tahun. Acara dimulai dari kirab yang dimeriahkan masyarakat sepanjang jalan kantor Kecamatan Banyudono hingga area alun-alun Penggeng. Sebaran apem kukus keong mas ini juga turut dihadiri Bupati Boyolali Agus Irawan serta Wakil Bupati yaitu Dwi Fajar Nirwana, Ketua TPPKK Dita Agus Irawan sampai jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati Agus Irawan mengatakan bahwa acara sebaran apem kukus keong mas merupakan salah satu warisan budaya Boyolali yang memiliki nilai luhur dan sebagai lambang rasa syukur kepada Allah SWT, wujud semangat kebersamaan saling menolong serta penghormatan atas ajaran luhur Raden Ngabei Yosodipuro.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Surakarta akan menyiapkan fasilitas daycare di lingkungan Balai Kota untuk mendukung pekerja yang memiliki anak. Wali Kota Surakarta Respati Ardi berharap penyediaan fasilitas itu bisa membantu orang tua bekerja lebih produktif tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan anak. Rencana itu disampaikan Respati dalam peringatan Hari Anak Nasional Kota Surakarta di Lokananta. Menurutnya, lingkungan kerja yang ramah keluarga perlu dibangun sebagai bagian dari dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Respati juga menilai penyediaan daycare tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi pelaku usaha di Kota Solo juga diharapkan menyediakan fasilitas serupa untuk mendukung pekerja yang memiliki anak.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Sos BFM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue liat belakang kalau gue.
0: Oh, liat belakang. Liat belakang malah aman.
1: Lebih sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang
0: banjir. Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman ya, aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal
1: bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa
0: menarik.
1: Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, iya. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat
1: siap.
0: Kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga ada cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya. Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim konten
1: di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya apa? Lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya, ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget teman berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produan ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak?
0: Itu aja udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: 5M Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita
1: obrolin
0: ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Of course. Terus abis itu
1: host influencer.
0: Terus influencer dan juga aktor ya?
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Aktris.
1: Iya.
0: Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall
0: paham,
2: kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon, yeah, kayak
0: yeah, yeah,
2: gitu.
0: Yeah.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak buat PC acara.
0: Mm-hmm.
2: Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? Waduh, aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi,
0: produser okay.
2: Dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Betul.
0: Diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong
2: Betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua, dua, dua.
0: Waduh, dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya.
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
1: Iya kan?
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya,
1: semua
0: iya,
1: orang
0: iya.
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Oh, harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang gak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya
0: ya,
1: betul, sebenarnya gak apa-apa. Cuman kayak, pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok. Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin apa namanya diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya, iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: yang apa.
0: Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Hey, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? Kelas 2 SD malah.
0: Ah,
1: jadi
0: kelas 2
1: itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini.
2: Good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow di YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya teman berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan lagi syuting ini lagi syuting.
1: Yeah, worth it shooting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yo iya. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu.

guys. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi sama aku Shirley Angeli, masih nemenin kamu. Wow, ternyata masih Shirley. Iya, lama banget ya teman Pro 2. Happy masih bisa nemenin kamu sampai sore hari ini. Oh, malam minggu juga ya. Mau kemana teman Pro 2? Mau ke sekaten? Apa mau di rumah aja? Mau tidur yang cukup aja deh Shirley. Kayaknya aku capek banget, ya udah deh. Ya pokoknya ditemenin sama teman aku juga, nanti ngelanjutin sore ceria sampai jaga malam juga. Aku masih nemenin kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Barusan ada lagunya Anne Marie ya. Kalau kata Anne Marie sih katanya it's my birthday, I'ma do what I like, I'ma eat what I like, I'ma kiss who I like ya. Tapi meskipun gak lagi ulang tahun sih, aku akan makan yang aku suka, yang aku mau, melakukan yang apa, yang apa yang aku mau juga, ya kan teman Pro 2. Tapi emang harus gitu sih, harus mengutamakan diri sendiri terlebih dahulu ya. Self awareness itu emang penting banget sih, jujur. Jadi buat hari ini kamu yang lagi butuh waktu sendiri, ya sudah, berarti emang waktunya kamu sendiri dulu. Pengen makan sesuatu, ya udah deh, kalau emang rezekinya masih ada mah coba makan sesuatu yang emang bikin kamu tuh lebih bahagia ya. Atau mau ngobrol sama aku juga boleh banget, tinggal WhatsApp di 081327866966. Oke, kalau mau diputerin lagu sore hari ini buat jadi mood booster kamu juga boleh banget. Makasih ada teman Pro 2 Ninda di Bandung yang udah stay tune di Pro 2 FM Solo. Terus ada juga teman Pro 2 Theodorus Yudhistira di Magelang. Kata-kata hari ini, sore-sore udah dikasih kata-kata hari ini aja nih. Theo, boleh dong. Capek boleh, kalah nanti dulu, pelan-pelan saja, yang penting tetap maju. Hari ini cukup jadi versi paling jujur untuk dirimu sendiri. Nah itu ya kata-kata hari ininya. Terima kasih. Keren sekali kata-kata hari ini, mengingatkan aku. Terima kasih banyak Theo, diingatkan untuk gak apa-apa kalau capek, gak apa-apa banget. Berarti coba deh istirahat sejenak gitu ya, tapi jangan sampai kalah gitu. Terus pelan-pelan aja, harus tetap jalan terus, tetap berproses, dan cukup berikan versi terbaik dan yang jujur dari diri sendiri. Terima kasih Theo. Jadi keinget apa? Beberapa waktu lalu ya, kayaknya aku tuh pernah bukan kayaknya ya, emang pernah udah bilang sama teman Pro 2 lagi jalan terus ngelihat kata-kata gitu di box truk ya. Dan itu bagus banget. Aku lupa tapi ya, cuman intinya masih ingat. Cuman kata-katanya aku udah lupa sih. Oh, enggak, gini-gini. Kalau gagal, bukan, kalau salah perbaiki, kalau gagal coba lagi, kalau menyerah selesai. Itu singkat banget kata-katanya, tapi maknanya menurut aku itu cukup dalam sekali sih, kayak menohok sekali. Ya udah, sore hari ini yang mau absen silakan aja di nomor WhatsApp, aku ulangin lagi, 081327866966. Lagu enak buat sore ceria hari ini teman Pro 2 dari Souljah, Bilang I Love You.

Untuk keamanan dan kesatuan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Nyi Ageng Serang.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Ya, sapa dulu deh buat yang sore ini baru gabung, please. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Emang sengaja kan sebenarnya tadi pagi kan udah gabung, terus habis itu kayak males gitu ya sama Shirley ya? Enggak dong, jangan gitu. Ah, sedih banget, mengset deh. Oke, ada teman produksi siapa dicatu? Tuh kan, iya, Shirley yang siaran, kirain Bray Rido, loh. Bisa, aduh, mana nggak bisa impersonate suaranya Bray Rido lagi, gimana ya caranya ya, suaranya Bray Rido gimana? Apa aku telepon aja ya? Nggak usah ya, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Terima kasih Catur, kok baru sempat gabung, kemana aja eh? Ya udah deh. Jagong lagi po, ya ampun dapat undangan terus. Kapan nyebarin undangannya? Loh. Please deh share, share. Bener-bener. Selamat sore juga, Catur. Siap-siap. Ya udah, happy weekend juga ya. Happy Sat Night. Ada agenda kemana? Malam hari ini janjian kah sama Doski apa sendiri-sendiri dulu mau istirahat? Ya udah deh. Happy weekend ya, happy Saturday ya Catur ya. Oke, teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya, di sini aja karena kita juga masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya di jam 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. So, pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Sendiri-sendiri dulu Kak Shirley mau ngebit. Ngebit, apa itu ngebit? Lagu kali ah ngebit. Oh iya, ulu ulu ulu. Lucu, tapi iya juga sih. Tapi itu bener ya, bener sih. Aku setuju itu. Kalau biasanya kan ya udah misal sendiri gitu ya. Kan kalau itu kan jadi double ya. Tapi happy, ada rasa seneng dan syukurnya juga di situ. Bahkan jadi salah satu reward untuk diri kita sendiri juga nggak sih? Kadang rasanya tuh kayak gitu. Oh baik, oke, on duty with Catur siapa ya? Namanya Catur siapa sih kalau boleh tahu? Catur siapa sih? Tidaknya dua dua dua nama gitu, maksudnya dua dua kata gitu. Catur siapa gitu ya? Oke baiklah, tapi harus pastikan tetap hati-hati di jalan aja Catur dan bawa air mineral ya, tumbler juga oke lah. Semangat, semoga rezekinya makin lancar dan selalu dilindungi sama Allah dimanapun kamu berada. Oh, aku tahu, berarti namanya yang bagus Catur Aji. Ya, makasih Catur Aji. Bagus loh, aku baru tahu ini loh. Teman-teman saya udah pernah nanya itu belum Catur? Kepo ya. Emang atau jangan-jangan saya aja nih yang paling kepo ya, bener-bener sih, Shirley. Oh alah, ya. Pokoknya semangat terus Catur. Mau jam berapa nanti mulainya? Pokoknya cek kembali bawaan biar nggak ada yang kelupaan. Semangat! Biar makin semangat dan tetap semangat, aku punya lagunya Bunda dan Prakosa featuring Fatu Black. Tetap semangat! Enjoy!

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

jauh karena pekan depan aku masih akan ketemu sama kamu insya Allah ya. Jadi terima kasih banyak, aku harus turun mengudara. Dilanjut sama kawan aku ada Rama Gemzi yang akan menemani kamu sampai nanti tengah malam sampai jam 12 malam nanti, oke? Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau Shirley Angeli selama menemani kamu ada salah dan juga kurangnya. Pastikan tetap di Pro FM Solo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. I'm sorry, please forgive me. I thank you and happy Saturday night. See ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan, nanti aja dipikirin. Yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku sama GMZ di Jaga Malam teman Pro 2. Sore ceria deng teman Pro 2, di sore ceria aku nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 di Jaga Malam teman Pro 2. So, keep statementnya di 105,5 Pro 2 FM Solo bareng sama aku sama GMZ di sore ceria. Dan seru-seruan bareng teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp 081327 866 966. Let's go!

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yes, teman Pro 2, masih di sore cerah bareng sama aku nama GMZ, teman Pro 2. Ada yang mau request lagu, katanya mau lagu Bernadia kita buat menyenangkan. Oke, boleh langsung aku siapin dan lagunya mau apa nih? It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Oke, ada semua nih. Langsung aja deh aku puterin dulu, tapi pernah It Gitaf. Oh, pernah dulu ya. Kita buat menyenangkan, aku puterin dulu buat teman Pro 2 request lagu. Let's go.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang

0: Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya malam minggu ini? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi bahagia, terus kayaknya lagi berbunga-bunga ya secara malam minggu ya teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska pastinya di Music Live Chat Weekend dari Pro 2 FM RRI Purwakarta. Dan aku pengen sapa dulu buat kamu yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Malam hari ini kita pokoknya bakal ngobrol seru banget nih teman Pro 2 sama seseorang ya. Dia itu musisi, asalnya dari Sumatera Barat nih teman Pro 2. Lagunya enak banget, baru satu lagu debut, tapi pokoknya pas banget deh buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi apa ya, punya gebetan gitu ya, akan berusaha semampunya untuk mendapatkan ya seseorang yang pengen kamu miliki. Langsung aja kita sapa, ada Kak Alessandra L. Halo, selamat malam Kak Ale.
1: Halo, selamat malam Kak Siska.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, kita tuh ya, gimana?
1: Ya mau nyapa juga nih buat semua yang dengar mungkin dari Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta. Halo, selamat malam. Kenalin saya Alessandra.
0: Oke, okay. L-nya apa tuh Kak?
1: L-nya itu nama sih.
0: Iya, oh, nama.
1: Kepanjangannya okay. Lois sebenarnya, cuma disingkat aja.
0: Oh gitu, disingkat aja ya, biar lebih enak. Betul. Aja gitu ya Kak ya. Alessandra, kan langsung di telinga tuh kayak ear catching gitu ya.
1: Iya.
0: Ear catching gitu ya. Oke. Kak Ale, sekarang berarti posisi lagi di mana nih Kak Ale?
1: Posisi ya lagi di rumah biasa.
0: Di Jakarta atau di mana?
1: Jakarta, oh iya, Jakarta.
0: Di Jakarta, iya. Ya, ya. Soalnya kalau di Sumatera Barat kayaknya jauh banget ya jarak kita ya Kak.
1: Jauh banget.
0: Dari Jawa Tengah. Betul. Ya ke Pulau Sumatera ya.
1: Nyebrang pulau dulu.
0: Udah beda pulau banget. Iya, nyebrang pulau dulu ya. Setidaknya kita masih satu pulau lah ya Kak malam hari ini ya. Oke, Kak Ale, aku pengen kasih selamat dulu deh. Wah, buat Kak Ale udah rilis ya single debutnya Semampuku. Boleh dong cerita tentang si Semampuku ini, kapan rilisnya, yang nulis lagunya siapa gitu.
1: Agak deep nih ya.
0: Iya, emang harus deep Kak. Kan kalau malam tuh kayaknya semakin malam semakin dalam obrolannya.
1: Iya, benar. Pas lagi ya, momennya pas.
0: Pas banget ya, udah Semampuku malam iya, minggu, aduh. Galau deh.
1: Oke, okay, sebenarnya ini lagu berdasarkan kisah nyata ya.
0: Wih, kisah nyata jadi, gak tuh?
1: Iya, jadi cuman ini udah lama banget. Nah, waktu pacaran dulu lah. Ya. Jadi pada saat itu hubungan itu memang kayaknya udah nggak bagus lah. Jadi kayak ceritanya itu tentang seseorang nih yang udah usaha semaksimal mungkin dalam hubungan, terus dia coba pahamin pasangannya itu kayak gimana, terima kekurangannya, bahkan memperbaiki kesalahan, baik kesalahan diri sendiri ataupun hubungan itu gitu. Nah, cuman di awal sih ya biasa lah, masih ada harapan ya kan, masih manis-manisnya dulu ya kan. Nah, terus tapi seiringnya waktu itu mulai sadar nih kalau usaha itu rupanya nggak berjalan dua arah.
0: Jadi kayak orang berusaha sendiri ya Kak aja.
1: Iya. Ya ditambah lagi dari sisi pasangannya juga nggak mau berubah. Nah, di situ muncullah konflik batin lah ya, antara kayak ini bertahan atau dilepas aja gitu. Nah, makanya kalau misalkan dilihat di bagian refnya itu sebenarnya itu adalah titik jujurnya sih ya. Jadi kita udah ngelakuin yang terbaik nih ya, tapi nggak cukup untuk mempertahankan hubungannya. Ya udah, berarti pasti paling beratnya itu adalah kita gitu. Nah, itu lagu
0: kok sedih ya.
1: Lumayan sih. Mungkin ada yang relate nih yang lagi denger nih, aduh semangat ya.
0: Semangat lah, kalau gak dapet yang semampuku ya nanti dapetnya yang lebih baik lagi.
1: Jadi ini lagu sebenarnya udah lama, lagunya itu baru terciptanya di tahun 2024 kemarin. Oh, jadi lagi iseng nih ceritanya, lagi iseng main gitar, terus kayak kan memang hobi ya dari dulu ya main musik gitu. Jadi tiba-tiba kepikiran, aduh lagu enak kali ya, cuman topiknya apa nih gitu kan. Karena kita lihat memang apa pasaran Indo ini kan lebih ke galau-galau ya.
0: Iya, sekarang emang lagi eranya kayak gitu kak, gimana ya?
1: Makanya. Jadi pikir coba apa topiknya, ya udah coba pikirin pengalaman deh gitu kan. Nah pikirin yang kejadian-kejadian yang waktu itulah yang saya ceritain tadi. Udah tercipta lah semampuku ini.
0: Lama gak tuh kak proses terciptanya sampai akhirnya jadilah bisa didengerin sama semua penikmat musik ini?
1: Dari jadi sebenarnya pas udah tercipta nih lagu Semampu itu waktu itu record sama gitar aja ya, jadi vokal sama gitar aja terus direkam gitu. Cuman udah digituin aja, didiemin aja.
0: Oh itu 2024 itu ya?
1: Udah 2024 terus tiba-tiba 2026 kemarin di Maret itu, jadi kayak dari momen ya, momen mungkin sama kesiapan aku itu kayak udah ready nih kayaknya gitu. Nah coba deh cari-cari arranger yang mau bikinin musiknya gitu. Nah dikenalin lah sama seorang teman, ke Om Balianto nih yang musisi senior itu. Nah jadi udah kasih masternya ini, gimana Om kira-kira? Oh boleh nih, boleh. Jadi ya udah dia kerjain, pokoknya nggak lama, nggak nyampe sebulan lah ya, paling lagu itu selesai itu seminggu lebih lah ya, selesai langsung musiknya, terus aku langsung dipanggil lagi ke studio, terus baru dengerin, wah oke nih gitu. Udah deh, pokoknya pengerjaannya itu sampai rilis itu cuma sebulan.
0: Sebulan doang, termasuknya cepet ya kak berarti ya.
1: Ya apalagi kan kita juga minta tolongnya sama arranger yang udah jam terbangnya jauh lah ya. Jadi gak lama gitu proses pembuatan lagunya. Sampai akhirnya di 11, di 5 Mei kemarin itu rilis.
0: Si Semampuku ini. Nah, udah ada video musiknya juga ya kak ya? Tadi aku kepoin.
1: Udah ada dong.
0: Udah ada. Nanti kita bakal ngobrolin ya seputar video musiknya ya. Kenapa ini ya? Kenapa kak Ale tuh muncul sendirian aja gitu ya? Sendirian banget gitu ya kak ya di situ ya kak ya? Ini konsepnya tuh dari siapa gitu ya? Terus berapa lama prosesnya dan itu tempatnya di mana ya untuk pengambilan gambarnya? Nanti kita bakal tanya-tanya ke Kak Ale. Tapi buat kamu semuanya nih teman Pro 2, kalau kamu penasaran kayak apa sih syahdunya, dalamnya lagu Semampuku, kita langsung dengerin aja bareng-bareng ya teman Pro 2. Ini dia Ale Sande dengan Semampuku buat kamu semuanya di Music Live Chat.

0: Wih, teman Pro 2 lagunya enak banget, semampuku. Berasa kalau dengerin Kak Ale nyanyi lagu ini kayak dengerin ini ya, penyanyi festival lagi membawakan sebuah lagu. Kan dalam banget gitu ya, kayak oh my god gitu kan ya. Nah ini apakah memang memori pada waktu itu dalam banget buat Kak Ale, Ci ya?
1: Iya, gimana ya, lumayan berkesan sih ya pada saat itu.
0: Oke. Ya ini buat ceweknya Kak Ale dulu ya. Kalau dengerin seneng banget deh kayaknya. Oh my god, ternyata aku seberkesan itu gitu ya.
1: Iya, GR banget dia jadinya ya. Aduh.
0: Tapi kira-kira dia tahu gak Kak?
1: Waduh, gak tahu deh tuh. Kayaknya juga
0: gak tahu ya.
1: Gak tahu tuh orangnya gimana. Udah lama lah.
0: Karena udah lama banget gitu ya Kak ya.
1: Masih zaman ABG lah asik.
0: Yes.
1: Oh,
0: pernah muda ya Kak?
1: Biasa.
0: Oke. Aduh, baiklah teman Pro 2 kan tadi juga udah di-spill sama Kak Ale kalau udah ada video musiknya. Nah, aku kan udah kepoin juga Kak, itu yang bikin konsepnya siapa Kak? Atau memang dari Kak Ale sendiri maunya kayak gitu? Karena ini lagu debut, jadi pengen menonjolkan Kak Ale-nya gitu. Biar kenal lah siapa sih Ale Sande ini gitu, atau gimana nih Kak?
1: Iya, betul sekali. Jadi kebetulan yang ngerjain video klipnya ini ada relasi saya juga, namanya Dito Hakim. Jadi dia juga seorang musisi juga. Terus dia juga ya kebetulan juga bisa bikin video klip juga ya, sutradara iya juga. Jadi udah dialah yang konsepin. Nah, awalnya sih memang bagusnya gimana ya, pakai model apa enggak nih gitu ya kan. Maksudnya model perempuannya gitu ya. Cuman Bang Dito ini bilang gak usah, karena kan ini lagu pertama. Jadi mending perkenalan dulu siapa sih sebenarnya. Ya udah.

0: di situ. Ya udah semua dikonsepin, pokoknya aku tinggal ngikutin aja arahannya dari sutradara bilang begini begini ya udah, aku ikutin aja.
1: Ada ini enggak Kak, kejadian unik gitu selama proses syuting video musiknya, berapa lama tuh? Sempat hujan enggak?
0: Enggak sih. Uniknya itu sebenarnya ada di ini sih. Saya salah pesen tenda.
1: Ada gitu, bisa kayak gitu Kak?
0: Iya, jadi pas kita mau kesana itu kan memang kita ngambilnya mau spotnya pagi ya, nuansanya. Jadi mau gak mau kita dari malam udah bermalam di sana. Cuman waktu itu saya salah pesan tenda. Yang saya pesan itu tenda buat camping, jadi benar-benar pure camping kan. Sementara harusnya kan glamping ya. Jadi glamping kan udah disiapin semua tuh.
1: Betul
0: ya. Kalau camping kan benar-benar untuk dia ngasih tenda doang udah ya, selesai.
1: Gak ada peralatan apapun ya.
0: Gak ada peralatan apapun. Jadi ya udah, pas kita ke sana kita juga gak bawa peralatan apa-apa ya kan. Ya kayak orang udah langsung ready aja. Saya kan gak biasa tuh masuk-masuk kayak gitu. Biasanya istri soalnya yang pesen-pesen. Jadi kayak coba aja lah pesen sendiri. Akhirnya pas datang ke sana model camping ya. Waduh, akhirnya kita begadang. Karena gak bisa tidur di camping.
1: Begadang.
0: Jadi kita begadang ngobrol sampai pagi.
1: Aduh.
0: Terus paginya langsung bikin.
1: Akibat jadi seharian salah
0: doang.
1: Ya.
0: Iya.
1: Langsung bikin. Seharian doang. Oke. Jadi benar-benar ini ya Kak ya, beruntung ya gak pas hujan kayak gitu ya. Secara kan masih musim hujan ya.
0: Betul. Untungnya waktu itu lagi. Malamnya aja sih hujan, paginya sih enggak.
1: Jadi semesta lumayan mendukung ya.
0: Mendukung banget.
1: Mendukung banget ya untuk terciptanya video musik semampu ini ya. Oke, Kak Ale, nanti kan kita bakal ada games nih. Tapi kayaknya sebelum games ini aku penasaran pengen nanya dulu deh. Kak Ale tuh boleh flashback dikit ya. Kak Ale udah berapa lama sih menekuni dunia musik ini?
0: Kalau menekuni sih baru ya. Selama ini berjalan cuman memang hobi. Cuman dulu waktu pertama kali merantau dari Sumatera Barat kesini, itu memang kita pakai musik ini buat cari duit lah. Gitulah. Dia sempat ngamen juga dulu. Terus dari kafe ke kafe juga sempat juga main reguleran juga di kafe, sampai akhirnya ketemu sama kerjaan yang sampai sekarang pun aku tekuni gitu kayaknya. Jadi kayak udah terakhir itu main-main band ya, dulu ngeband ya. Reguleran kafe itu di tahun 2018 lah. Nah, dari 2018 itu sudah mulai ya dapat kerja akhirnya di perkantoran gitulah ya.
1: 2018.
0: Nah, sampai sekarang jadi udah enggak kepegang lagi tuh. Paling cuman di rumah aja main-main musik gitu-gitu aja. Nah, cuman memang impian tuh dari dulu tuh pengen jadi penyanyi impiannya. Makanya tiba-tiba waktu itu istri bilang, nanya nih lagi duduk nih malam-malam ya kan di sofa gitu. Terus dia nanya, apa sih yang kamu belum capai sejauh ini gitu katanya. Ya udah sih aku bilang, aku pengen jadi penyanyi. Ya kalau emang mau kesana, ya udah coba aja kata dia. Oh, dapat support nih ya.
1: Langsung gaspol ya, Kak. Akhirnya terwujudlah ini.
0: Alhamdulillah.
1: Si semampu ini ya. Oke. Jadi sebenarnya triggernya dari istri
0: betul,
1: nih ya,
0: betul,
1: Kak.
0: Betul, trigger pertama dari jadi kayak diingetin lagi gitu loh. Padahal itu kan kayak suatu hobi yang udah kayak tenggelam lah ya kan. Tiba-tiba diingetin lagi. Oh iya memang aku pengen itu. Ya kan gak ada yang tahu ya, keuntungan kan. Ya udah. Dan memang dari segi kesiapan alhamdulillah sudah siap. Baik itu dari segi karyanya sudah ada, dari segi materi dan lainnya sudah ada, namanya ya udah coba.
1: Oke, akhirnya dipilihlah semampuku ini ya Kak ya. Betul. Untuk single debutnya ya. Oke, berarti karena tadi Kak Ale kan bilang tuh udah lama gitu emang ya, apa namanya, menekuni dunia musik gitu kan, semenjak dari di Sumatera Barat sampai akhirnya pindah ke Jakarta gitu Kak. Berarti udah banyak banget dong bang lagunya.

0: lumayan sih ya, cuma lagu itu sebenarnya yang udah ada itu ada sekitaran 4 lah yang memang udah di udah dibikin dari lama gitu. Cuman menurutku yang lebih oke dikeluarkan di awal ya ini.
1: Nah, Kak Ale tuh kalau misalkan bikin lagu itu memang kebanyakan dari pengalaman pribadi atau bisa kadang-kadang nih lagi ngapain tiba-tiba terbersit gitu untuk membuat lagu gitu.
0: Sebenarnya kadang yang dari 4 ini nih ada yang dari pengalaman pribadi, ya contohnya sama buku ini, ada dari pengalaman orang.
1: Ya. Oh gitu, ya, bisa ya kak
0: kan
1: ya?
0: Lumayan, itu jadi tema juga kan. Oh ada kayak gini biasalah kan laki-laki, sama laki-laki, apalagi sih curhatnya.
1: Curhatnya cewek, udah tahu.
0: Jadi ya udah dari situ lah, jadi ya apapun lah momentumnya ya, kalau memang itu tepat kita bikin.
1: Paling cepet kak ciptain lagu tuh berapa lama tuh?
0: Semalam. Ya semampu kini semalam.
1: Semalam.
0: Semalaman. Jadi aku jadi pas kepikiran.
1: Oke.
0: Ada beberapa yang dikoreksi kata-katanya ya, sampai lagunya, sampai chord-chord gitarnya juga ada perubahan. Pokoknya aku begadang bikin ini.
1: Liriknya dulu atau musiknya dulu kak?
0: Musiknya dulu.
1: Melodinya dulu.
0: Musiknya dulu. Musiknya jadi dulu. Kebetulan pas lagi main gitar itu kan dapat kayak note yang enak lah gitu ya, irama yang enak gitu loh pas lagi main gitar. Dari situ makanya kira lagu kali ya. Jadi makanya langsung cari pemain. Coba pikirnya dulu kan. Wah pas mikirin tuh tipe lagi nih ya. Ya udah sambil tulis kan biar penghayati ya.
1: Itu paling cepat berarti semalam. Paling lama kak coba.
0: Paling lama belum sih ya, karena emang aku bikin lagu ya gitu aja sih. Jadi gak yang terlalu perfeksionis banget juga enggak. Jadi asal sedapatnya aja, yang penting enak di telinga.
1: Ya karena kan ada yang biasanya dia cuma dapat melodi buat refnya dulu nih. Aduh depannya masih belum dapat gitu, jadi lama kayak berbulan-bulan akhirnya baru gitu.
0: Oh ada sih, cuman
1: ada.
0: Itu nantilah lagu yang selanjutnya mungkin.
1: Oh gitu, jadi ternyata ada ya kak, berapa lama ada. Tuh berarti?
0: Lama.
1: Sampai selesai tuh.
0: Lamanya sih paling apa ya, 2 bulan sih. Jadi kayak
1: 2 bulan ya, lama loh kak itu termasuknya tuh.
0: Jadi bikin gini, terus itu, karena udah mumet di kepala kan. Nah gini, yaudah kerjain lagi lain. Karena kan udah sambil kerja, jadi waktu buat kayak gitu tuh kan memang gak banyak gitu loh. Jadi pada ada kesempatan aja yaudah.
1: Betul.
0: Ditambah kalau lagi mood. Gitu.
1: Ya benar. Mood itu paling penting ya, karena kalau produk seni itu memang ya dipengaruhi oleh mood kita ya. baiklah teman Bro 2, seru banget obrolannya ya barengan sama Kak Ale. Nanti kita bakal challenge Kak Ale buat nge-games ya. Tapi setelah yang satu ini ya, pastikan tetap di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92.9 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih terus barengan aku Siska dan juga Alessandre.
1: Halo.
0: Ya, kita masih ngobrol-ngobrol nih seputar karya debut dari Kak Ale yang judulnya Semampuku gitu ya. Emang apa namanya, prosesnya lumayan cepet ya Kak ya. Dan hasilnya juga keren banget ya. Udah bisa ditonton juga untuk video musiknya gitu ya. Di mana nontonnya Kak?
1: YouTube sudah ada. YouTube ofisialnya Alessandre L.
0: Oke, Alessandre L ya. Nah, sekarang saatnya kita bakal challenge Kak Ale ya. Nggak asik kalau cuma ngobrol doang, tapi kita nggak nge-games ya. Ini gamesnya pasti kamu juga udah pada tahu nih, teman Pro 2, karena aku juga sering hadirkan games ini, namanya jawatan, alias jawab cepetan ya Kak. Jadi jawabnya hanya dalam waktu 1 detik ya. Nggak boleh terlalu lama mikirnya ya, tolong ya. Oke. Nggak usah deg-degan Kak, soalnya bukan soal matematika ya, jadi nggak rumit ya.
1: Oh iya, oke.
0: Tidak perlu menghitung ya. Tidak perlu dipikir ya, langsung yang pertama kali muncul di kepala, ungkapkan saja ya.
1: Siap.
0: Oke, pertanyaan yang pertama, lebih pilih ke pantai atau ke gunung?
1: Pantai.
0: Pantai, baik. Pertanyaan yang kedua, nyetir sendiri atau disetirin?
1: Nyetir sendiri.
0: Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, salah lirik atau salah kostum?
1: Salah kostum.
0: Salah kostum, oke baik. Pertanyaan berikutnya, traktir atau ditraktir?
1: Traktir dong.
0: Pertanyaan selanjutnya, di jawatan, pilih dikejar atau mengejar?
1: Mengejar,
0: oke baik. Pertanyaan berikutnya, telat datang atau datang lebih awal?
1: Datang lebih awal.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya, spontan atau terplanning?
1: Terplanning,
0: baik. Pertanyaan berikutnya, maraton nonton film atau nge-game seharian?
1: Nge-game seharian,
0: baik. Tenang Kak, masih dua lagi Kak, 10 Kak pertanyaannya ya.
1: Oke,
0: pertanyaan berikutnya ya. Lebih suka nongkrong di kafe atau rebahan di rumah?
1: Rebahan di rumah,
0: baik. Pertanyaannya terakhir, okay. Martabak asin atau martabak manis?
1: Asin dong.
0: Asin. Oke, itu dia Kak Alessandre, okay. Di jawatan jawab cepetan. Simple kan? Simple. Udah mikirnya yang gimana-gimana gitu ya.
1: Jawabnya simple doang ya.
0: Simple banget gitu ya penjelasannya itu yang agak.
1: Udah
0: ini ya. Oke. Kenapa lebih pilih ke pantai?
1: Karena kalau ke gunung, kalau mendaki-mendaki kayaknya agak ngos-ngosan dulu, ngap ya
0: Kak,
1: lebih baik ke pantai sih Kak.
0: Oke, yang udah turun dari mobil langsung pantai gitu ya Kak.
1: Iya, aduh apalagi pas itu putih kan, aduh itu enak banget.
0: Aduh, asik banget tuh, ya udahlah. Lebih suka nyetir sendiri, kenapa? Kan Jakarta macet ya, capek Kak.
1: Betul,
0: nyetir sendiri.
1: Cuman apa ya, kayaknya merasa lebih safety aja kalau nyetir sendiri. Daripada disetirin itu kayak dikit gitu.
0: Oh gitu, ternyata alasannya itu ya Kak. Iya. Bukan karena lebih praktis aja kalau nyetir sendiri, bisa mampir kemana-mana gitu.
1: Ya itu salah satunya faktor pendukungnya, cuman lebih ke ini sih. Kayak misalkan kan istri nih, dia kan kalau lagi jalan atau apa dia pengen nyetir, nggak apa-apa, aku capek-capek juga nggak apa-apa, yang penting aku rasa kayaknya safety gitu kan.
0: Oke, baik.
1: Kayak kalau disetirin orang tuh.
0: Iya. Waduh, baiklah. Nah, tadi lebih pilih salah kostum daripada salah lirik. Punya pengalaman kah? Salah kostum atau salah lirik Kak?
1: Salah lirik, udah pasti lah. Waktu main-main di kafe dulu ya. Jadi kayak malu lah kalau misalkan Iya, jadi kalau udah salah lirik itu kan kita kayak nggak terlihat kayak tidak profesional ya. Itu jadi mendingan salah kostum nggak apa-apa. Yang penting yang orang dengar kan nyanyinya,
0: ya kan? Oh ya, baiklah.
1: Lukman nanti lah belakangan kalau misalkan dari nyanyinya udah oke, orang nikmatin, dia mereka senang. Saya rasa sih look gak akan jadi masalah.
0: Langsung ya dimaafkan gitu ya. Ada permisifnya ya.
1: Iya.
0: Aduh gak apa-apa deh. Dia pakaiannya cuma gitu casual banget. Tapi bagus nyanyinya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah. Pertanyaan berikutnya tadi. Dikejar atau mengejar? Mengejar. Cowok banget tipikal cowok. Pernah gak dikejar-kejar sama fans kak?
1: Sama fans sih. Kayaknya belum ya. Belum sih, cuman lebih suka ngejar tuh karena lebih suka challenge-nya aja sih, tantangannya.
0: Oke, ada tantangannya gitu, begitu mendapatkan ada kepuasan tersendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Aduh, tipikal cowok banget, baiklah. Lanjut lagi ya. Okay. Pertanyaan berikutnya, lebih suka datang lebih awal masa sih kan?
1: Iya.
0: Yang benar, bukannya biasanya rata-rata musisi apalagi vokalis itu datangnya telat ya?
1: Tergantung ya.
0: Oke kan, tuh kan ada tergantungnya.
1: Iya tergantung, cuma kan lebih baiknya kan lebih awal kan, karena yang namanya kalau buat musik ya, karena pasti kayak ada persiapan kayak cek soundnya dan lain-lainnya itu kan juga penting ya. Kecuali kalau yang lain misalkan nongkrong atau apa, itu lebih milih datang lebih telat sih biasanya.
0: Jadi
1: gitu, makanya
0: tergantung ya, kalau urusan kerjaan datang lebih awal gitu ya.
1: Nah gitu.
0: Tapi kalau urusan nongki atau ya yang tidak menghasilkan uang ya udahlah ya.
1: Iya, yang penting kita hadir ya.
0: Yang penting hadir ya, santai aja ya. Baik ya. Pertanyaan berikutnya, lebih suka yang terplanning daripada spontan. Wah, jadi jarang kasih surprise kejutan gitu ya kak ya?
1: Lebih kemananya nih? Kalau ke pasangan sih sering, kadang-kadang. Jadi kayak misalnya ingat atau apa. Cuman kalau buat kayak karir dan lain-lainnya, musik itu lebih suka terplanning sih.
0: Oke. Jadi kalau apa namanya untuk kehidupan gitu ya, terplanning gitu ya. Tapi kalau buat percintaan nggak menutup kemungkinan ada spontannya juga gitu ya kak ya.
1: Betul, ada
0: lah. Oke, baiklah. Tadi lebih suka ngegame seharian daripada maraton nonton film. Games apa biasanya yang dimainkan?
1: Udah pasti lah, kayak Mobile Legend deh.
0: Pasti ya. Ya jadi Kak Ale adalah orang kesekian yang...
1: Mobile Legend kadang-kadang PUBG.
0: Mobile Legend
1: game itu sih. Okay. Lebih suka game mobile gitu sih.
0: Baik. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi lebih suka rebahan di rumah daripada nongkrong di kafe. Wah, ini tipikal bapak rumah tangga ya, rebahan di rumah ya, kumpul sama keluarga ya. Kenapa, Kak? Apa iya karena sih, faktor usia? Iya. Iya.
1: Enggak sih, kan kita masih muda.
0: Oh baik.
1: Iya, tadi kan konteksnya kita masih muda.
0: Oke, masih muda. Diralat ya. Jadi karena faktor mengutamakan keluarga ya.
1: Jadi apa ya, rumah. Jadi lebih biasanya kan sering sampai Jumat itu kan kerja.
0: Jadi,
1: apa waktu buat kayak anak sama keluarga itu kan jadi gak ada ya. Kayaknya cuma Sabtu Minggu doang, jadi kadang-kadang ya lebih senengnya rebahan di rumah kalau emang gak ada acara apa-apa. Misalkan kalau misalkan ada acara kayak motoran, aku kan juga suka motorannya, ada komunitas juga, jadi lebih dibagi-bagi aja waktunya. Cuman kalau ditanya lebih mana sukanya, rebahan sih. Lemas-malesan lah udah.
0: Hibernasi. Itu soalnya. Oh gitu ya. Ini soalnya kalau aku emang faktor usia kak yang udah menginjak ini ya. Jadi kayak sekarang tuh kayak lebih enak aja gitu kalau di rumah gitu, santai rebahan gitu, daripada nongkrong-nongkrong keluar tuh kayak aku harus effort gitu mengumpulkan niatnya tuh kayak. Kecuali kalau yang ngajakin emang teman yang lama gak ketemu dan dia emang waktunya susah gitu.
1: Cuman jangan sampai gas. Ini sih kalau ini masukan aku aja sih. Karena hobi itu harus ada sih, biar untuk ngilangin yang namanya pusing, stres, dan lainnya. Refreshing lah jatuhnya. Jadi makanya tergantung mood aja. Kalau memang lagi, wah kayaknya memang lagi harus refreshing nih, ketemu teman atau apa, ya udah keluar. Cuman kalau misalkan memang lagi gak ada apa-apa, ya udah di rumah aja. Sehariannya itu di sofa, depan TV. Kalau bosan main game, nonton main game, udah gitu aja.
0: Udah, itu udah damai sih, damai banget itu ya. Time banget itu ya. Oke. Pertanyaan yang tanya nih Kak, lebih suka martabak asin daripada martabak manis. Kenapa?
1: Karena lebih mengurangi manis aja sih. Karena memang badan kan agak sedikit bengkak nih ya. Jadi
0: ya bukan aku yang bilang ya Kak.
1: Ya Mbak, lebih baik bilang sendiri ya.
0: Oh baik.
1: Jadi karena ya itu sih mengurangi lebih mengurangi gula sih. Dan memang faktornya lebih ke, faktanya memang lebih ke lebih suka asin aja sih daripada manis-manis.
0: Oke, baiklah teman Pro 2, itu dia Alexander L di Jawatan. Yeay.
1: Thank you.
0: Udah semuanya dijawab pertanyaannya dan kalian teman Pro 2 bisa apa sedikit mengira-ira, oh ternyata kepribadiannya Kak Ale seperti ini gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Kak Ale ya, teman Pro 2 ya. Baiklah, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya di Music Live Chat malam hari ini. Setelah yang satu ini teman Pro 2, pastikan tetap gabung terus barengan aku dan juga Kak Ale.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Teman berdua masih di Music Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga Kak Ale, dan obrolannya tadi udah sampai ke sisi kepribadian dari Kak Ale ya, lewat games jawatan tadi ya teman Bro 2 ya. Dan sekarang kita bakal mengobrol tentang masa depan. Ya, masa depan gak tuh?
2: Masa depan tuh.
1: Bukan proyek terdekat Kak maksudnya ya. Setelah si semampuku ini, apa nih proyek terdekatnya dari Kak Ale itu kan masa depan dong.
2: Oh iya,
1: ya kan?
2: siap.
1: Sama aja.
2: Iya.
1: Oke, apa tuh?
2: Jadi kalau proyek sih ya udah pasti single kedua ya, cuman itu kayaknya masih butuh waktu lagi karena fokus untuk promosi lagu ini dulu pastinya. Jadi lebih kesana sih proyeknya dulu. Kalau udah selesai mungkin promosinya ini, mungkin semua orang udah pada kenal lagunya, mungkin nextnya itu single kedua. Doain aja ya Kak.
1: Oke. Jadi masih fokus ya untuk promo lagu Semampuku ini ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, baiklah. Terdekat nih Kak, mungkin ada keinginan atau mau manggung di mana gitu Kak?
2: Keinginan ya. Keinginan sih sebenarnya.
1: Target-targetnya.
2: Target ya. Target itu ya bisa dapat apa namanya? Dipanggil lah. Job mungkin dan lainnya ya, cuman disesuaikan juga dengan jadwal kerja karena kan aku juga sambil kerja ya. Jadi sebenarnya kalau untuk musik ini nggak yang terlalu yang saat ini kayak aku lagi di kerjaan gitu, nggak juga. Jadi seberjalannya aja gimana gitu. Dapat job alhamdulillah, terus lebih karena udah sekarang kita udah terjun ke dunia musik ya, jadi ya mungkin lebih nanti diperbanyak lagi karya-karyanya.
1: Oke. Ya, next projectnya Kak, adakah kemungkinan untuk berkolaborasi? Kalau misalkan ya, boleh berandai-andai, kalau mau kolaborasi siapa nih kira-kira yang bakal diajak buat collab sama Kak Ale, dan alasannya apa?
2: Kepengennya ya. Kepengennya sih ya Selfiadi mungkin.
1: Ada titik-titik di
2: atau enggak. Aduh, Bang Ivan Sepentin gitu. Mungkin ya kan.
1: Oke.
2: Min ya. Ya karena kebetulan memang aku suka lagu-lagu mereka. Lagu-lagunya kan juga itu dari hati semua ya, jadi kayak relate juga lah gitu. Kayaknya itu juga pengalaman pribadi mungkin ya. Jadi kayak aku suka aja sama karya-karyanya.
1: Oke, jadi dua orang itu ya yang nanti pertama gitu ya masuk dalam listnya Kak Ale kalau ada kesempatan buat kolaborasi ya Kak ya.
2: Amin.
1: Amin paling serius pokoknya ya.
2: Iya kayak lagunya ya.
1: Ah iya bener dong. Oke, nih Kak, kita boleh sedikit lebih dalam lagi ya. Selama ini Kak Ale siapa sih support terbesar gitu dalam karir musiknya Kak Ale?
2: Support terbesar diri sendiri sih Kak. Iya. Karena gimana ya? Ya kalau untuk masalah semangat itu kan dari diri sendiri ya. Jadi masalah supportnya itu ya terutama dari almarhum ibu. Ya memang senang ya. Dan istri juga kebetulan juga dari sisi supportnya itu ya dia tidak mengganggu lah. Jadi kayak ya aku bikin karya ini segala macam ya dia monggo-monggo aja, bahkan aku beli alat musik dan lain-lainnya. Jadi itu kan termasuk support ya menurutku. Ya. Jadi kalau terbesarnya sih dari diri sendiri.
1: Oke. Nah ini seorang Alessandre pernah nggak sih mengalami momen terendah dalam hidupnya, ada titik jenuh, sesuatu yang bikin down gitu ya, gimana cara untuk bisa bangkit kembali?
2: Ada banget, belum lama kan, karena kebetulan almarhumah ibu kan meninggal di November 2024 kemarin. Kayaknya itu sih titik terendah. Ya karena selama ini kan merantau itu tujuannya buat ibunda tercinta ya. Gitu. Ya mungkin buat naikin derajatnya atau merubah finansial keluarga dan lain-lainnya. Karena aku juga seorang punggung kan. Jadi pas tiba-tiba kehilangan itu, wah kayaknya semangat hidupnya pun hilang gitu. Nah cuman kalau ditanya caranya, balik lagi sih ke realita kehidupan yang ada ya. Kalau misalkan kita terlalu lama di proses kesedihan itu juga, ya pastinya waktu kan jalan terus. Kebetulan juga pasti, apalagi ditambah aku udah punya keluarga ya, jadi lebih ingat ke sana gitu. Jadi merasa wah tanggung jawabnya masih ada nih, jadi harus ayo semangat lagi gitu. Lebih ke semangat diri sendiri aja sih.
1: Oke, baiklah ya. Jadi yang bisa memotivasi untuk bangkit lagi juga dari diri sendiri. Iya, ya kak
2: betul.
1: Ya
2: karena belum tentu dari orang pun disemangatin. Menurutku ya selama ini belum apa, bukan berarti orang semangatin terus kita bisa langsung semangat, kayaknya enggak deh. Mungkin kasihnya juga ada pernah ngerasain itu kan. Tapi yang paling benar itu kan dari diri sendiri kan. Diri sendiri yang nyemangatin lagi gitu, ayo dong kayak gini terus sampai kapan gitu kan. Nanya lagi masa iya enggak ada gunanya dalam hidup. Lebih ke reminder yang disitunya sih gitu. Asik.
1: Oke, baiklah ya teman Pro 2. Itu mungkin yang bisa kamu ambil gitu ya, pelajarannya dari Kak Ale. Pelajaran gak tuh? Ya, oke Kak Ale. Kita pengen dengar dong, gimana kalau misalkan Kak Ale nyanyi lagu Semampuku secara live gitu Kak. Boleh lah dari awal sampai akhir. Enggak ya, sedikit aja gak apa-apa Kak. Silakan Kak. Oke, mungkin teman Pro 2 pengen tahu kalau nyanyi live kayak apa sih Kak Ale?
2: Semampuku telah ku coba untuk perbaiki semua, tetapi kau tak bisa.

0: Buat kamu Alessandri, apa yang pengen kamu sampaikan buat teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin malam hari ini?
1: Iya, teman Pro 2 yang dari Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta, mohon mungkin bisa di follow akun Instagramnya di Alessandri titik L. Kalau mau yang info-info tentang musiknya, tuh jadi aku punya dua akun di Instagram ya, yang gue itu Alessandri Musik. Itu untuk yang khusus info-info tentang mungkin jadwal dan lainnya nanti. Kalau akun pribadiku di alessandri.l. Itu kalau Instagramnya. Lalu teman-teman Pro 2 bisa dengerin semua laguku di DSP yang ada ya, kayak Spotify, Apple Music, atau YouTube Music dan lainnya, itu sudah tersedia di sana. Dan untuk di untuk video klipnya juga sudah tersedia di YouTube channel di Alessandri L Official. Jangan lupa dengerin ya.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 obrolannya malam hari ini di Music Live Chat Weekend barengan sama Alessandri. Jangan lupa ya, dukung terus Alessandri dengan merequest lagunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan thank you banget buat kebersamaannya malam hari ini. Kita kembali ke studio masing-masing buat yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Yang pasti thank you, mudah-mudahan semuanya happy. Aku Siska pamit undur diri, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Daimler Commercial Vehicles Indonesia meluncurkan truk baru bernama Mercedes-Benz XR1626C di Indonesia. Model ini varian terbaru dari Mercedes-Benz XR yang umumnya digunakan untuk mendukung industri konstruksi dan menawarkan varian yang lebih bertenaga, teman Pro 2. Dan model ini lebih efisien dan fleksibel, teman Pro 2. Varian ini dilengkapi dengan mesin OM906LA 256 power PS dan standar emisi Euro 4, teman Pro 2, dan memiliki konfigurasi roda penggerak 4x2. Sony secara resmi mengkonfirmasi menutup lini produksi PlayStation 4. PlayStation 4 adalah salah satu konsol paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah video game internasional, teman Pro 2. Dan dengan pencapaian yang mengesankan itu, sudah terjual lebih dari 118 juta unit PS4 ke seluruh dunia, teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke, teman bro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ.
1: Dan aku Desa Mitra, teman bro 2.
0: Di Ngobrol Gaspot, teman bro 2.
1: Ini hari apa sih, Ram?
0: Ini hari Sabtu Minggu ya.
1: Oh iya.
0: Kita kan Ngobrol Gaspot ketemu Sabtu Minggu,
1: bro. Sabtu Minggu, bray. Okay. Siap, bray. Dua hari ya.
0: Kita mau ngebahas tentang yang mulus-mulus nih, bray.
1: Hah?
0: Yang apa mulus-mulus nih? Kesukaan kita. Kita tuh yang mulus-mulus gitu.
1: Apa tuh yang mulus-mulus tuh? Ya. Banyak nih yang mulus-mulus, Ram.
0: Yang mulus-mulus lah.
1: Tapi by the way kita lama tak jumpa ya, Ram.
0: Iya, lama banget.
1: Gimana kabarnya, Ram?
0: Wah, sehat banget.
1: Kita teman seminggu sekali jumpa. Sabtu iya, minggu doang.
0: Seminggu sekali kan. Harusnya kita nyapa teman pro 2 dong.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita kalau
1: bener juga ya.
0: Pergantian sih kan ketemu terus.
1: Betul.
0: Jadi enggak usah di itu-itukan banget lah gitulah.
1: Oke.
0: Oke, teman pro 2. Sekarang kita mau bahas poles.
1: Poles, apa yang yes. harus dipoles? Apa yang kudu poles, dipoles?
0: Body mobil. Nah, kan biasanya orang-orang tuh bertanya-tanya, bray. Kalau mobil abis dipoles tuh perawatannya gimana sih? Kayak mobil abis dipoles tuh kena air, kena hujan gitu-gitu.
1: Masa iya di garasi terus sih, Ram?
0: Lah iya kan mobilnya dipakai.
1: Iya makanya.
0: Kalau
1: jadi
0: di garasi terus garage queen dong.
1: Hah?
0: Garage queen.
1: Garage queen. Artinya tuh?
0: Jadi penunggu garasi.
1: Oh. Sentuh. Iya, tiga diem. Gak apa-apa, nanti aja nih.
0: Ya, gak apa-apa, masuk juga gak apa-apa kok. Biar lebih.
1: Ada Mas Manggala tadi ya.
0: Nah, halo, kita kedatangan juga tamu spesial di sini, teman bro 2. Oke, lanjut ya, bro.
1: Oke, lanjut. Masalah terkait poles memoles nih. Apa yang kudu dipoles? Yes. Gimana tadi?
0: Nah, di sini kita bakal bahas nih, bro. Yang tadi kita bakal bahas langkah-langkahnya perawatan mobil dipoles kalau kena air hujan.
1: Oh, perawatan setelah mobil dipoles dan gimana kalau terkena hujan gitu ya, Ram ya?
0: Betul banget.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama nih, Bray. Ternyata harus membersihkan mobil dengan lembut. Jadi ketika mobil kena hujan, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan dengan lembut. Gunakan sampo mobil yang lembut biar nggak ngerusak lapisan cat atau clear cat. Dan hindari menggosok mobil terlalu keras, teman pro 2. Karena kalau tekanan berlebih bisa merusak cat mobil itu.
1: Oke, karena mungkin karena mobilnya setelah dipoleskan mulus nih ya.
0: Yes.
1: Jadi kita juga perlakukan ngerawatnya dengan lembut juga apapun betul itu. Entah ngelapnya, entah kadang mungkin mobil dipuk-puk juga.
0: Dicat tidur.
1: Iya, iya. Dan yang kedua, teman pro 2. Kalau mobil kamu habis dipoles, cara ngerawatnya gimana sih? Ya itu kalau kamu nyuci nih ya, terus ngeringin mobilnya itu sampai merata gitu. Dan pastikan gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut ya, untuk menghindari goresan-goresan atau baret-baret tipis yang kadang tuh gak kelihatan.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nanti
0: ada cip-cip gitu ya.
1: Betul, kalau udah baret lagi kamu harus moles lagi.
0: Iya, maneman banget teman pro 2. Nah, memeriksa atau memperbaiki baret atau goresan teman pro 2. Setelah mobil benar-benar kering nih, lakuin lagi pemeriksaan teliti apakah ada baret atau goresan yang muncul setelah kena hujan. Dan jika ditemukan baret atau goresan, itu segera diperbaiki dengan ngasih lapisan wax polish khusus teman pro 2.
1: Oke, jadi bisa dipoles di rumah secara mandiri gitu ya.
0: Betul.
1: Ada apa namanya ya? Tadi ya, lapisan wax atau polis cairan-cairan betul khusus untuk body mobil kamu teman pro 2.
0: Betul.
1: Selanjutnya
0: ada apa lagi nih, Bray?
1: Selanjutnya ada tips juga buat menjaga tampilan mobil tetap prima ya kalau terkena hujan gitulah teman pro 2. Karena tidak dipungkiri, kita di Indonesia itu adalah musimnya kalau nggak kemarau ya hujan.
0: Betul.
1: Nggak ada salju.
0: Nggak ada.
1: Nah,
0: soalnya kalau mobil kalian dibawa ke Antartika.
1: Ya, ngapain juga ya?
0: Road trip
1: ya. Nah, cara untuk menjaga mobil kamu, tampilan mobil kamu tetap okay, tetap ciamik, tetap cantik setelah terkena hujan, mungkin bisa kamu lewat atau melalui proses polesan ya, karena ini sangat penting untuk menghindari agar mobil ini tidak terkena hujan langsung dalam waktu 24 jam pertama. Dan hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada lapisan nano ceramic coating atau lapisan pelindung lainnya yang telah diterapkan pada mobil untuk benar-benar menempel dengan baik. Jadi setelah mobil kamu dipoles, kamu diemin tuh selama kurang lebih waktu 2-4 jam pertama, 1 hari pertama jangan kamu pakai, jangan kamu gimana-gimana lah, biar lapisan nano ceramic coatingnya tuh menyerap dulu, okay. Sehingga body mobil kamu tuh bisa terlindungi dengan maksimal gitu, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget teman Pro 2. Dan ada lagi, pakai pelindung cat mobil. Nah, pelindung cat mobil itu dirancang khusus buat melindungi cat dari efek air hujan. Pelindung cat mobil itu ngebantu ngecegah terjadinya korosi atau kerusakan pada cat mobil akibat air hujan, teman Pro 2. Hmm. Yang air hujan itu kan biasanya mengandung asam juga ya, Bray?
1: Yes.
0: Jadi kalau ngasih pelindung cat itu emang tepat banget, teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pastinya, ini tips yang paling penting adalah ya rutin-rutin aja buat membersihkan atau merawat mobil kamu ya. Dengan tadi semua yang udah kita bahas, intinya sering-sering cuci mobil kalau kotor dikit atau abis kena hujan, karena balik lagi hujan, air hujan itu asam ya, dan bisa bikin korosi, karat dan lain sebagainya. Jadi segera dicuci atau at least tuh dilap aja pakai kain microfiber yang lembut, teman Pro 2, biar cat mobil kamu, body mobil kamu itu pastinya tetap cantik, ciamik, pol-pol gitu, teman Pro 2.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adi Chandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless. Pro 2.
6: Ngobrol Gaspot
0: bareng Rama Desva.
7: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
0: Yes you.
7: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
0: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
7: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
0: Oh bukan.
7: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
0: Pendingin tuh AC pendingin.
7: Ram. Iya, ini pendingin mesin.
0: Oh, pendingin mesin.
7: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
0: Ada 8 komponen ya.
7: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
0: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
7: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
0: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan?
7: Nah itu dia.
0: Mobilmu pakai apa?
7: Coolant dong.
0: Coolant?
7: Yoi.
0: Aku campur sih.
8: Gado-gado ya, teman Pro 2.
0: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa. Karena kan kadang misal kita di jalan.
7: Betul.
0: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
7: Harus pakai air biasa dong.
0: Iya, yang terdekat air biasa.
7: Betul.
0: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
7: Iya, betul, harus dibersihin semua.
0: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
7: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
0: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin tembang perdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
7: Ya iya, dan ada lagi teman perdua yaitu termostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya.
0: Oke.
7: Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan, teman
0: Pro 2. Oke, nah itu tadi baru 4 komponen ya, teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
7: Betul.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Jon.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
3: Lanjut lagi, tadi baru 4.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan, karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan.
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah di garasi enggak dinyalain.
2: Enggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya. Oh,
1: iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, kan ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, betul, AC.
1: Yeah. Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
2: panas ya?
1: Panas. AC-nya AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman produk.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah ya.
2: Yoi, dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu
2: daripada resiko ya, bre.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya, jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman berdua. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman berdua. Ya, pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman berdua. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas.
0: Baby.

Yes, teman Pro 2, dijaga malam teman Pro 2. Kita udah geser setelah ngobrol gaspot dan sekarang masih sama aku nama GMZ sampai nanti jam 12. So, yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp 081327 866 966. Aku temenin di malam minggu teman Pro 2.

Yes, 92 lagunya Alunan Mimpi. Requestan dari Kak Malik yang request lagu Alunan Mimpi Nyoman Pal. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau bacain di WhatsApp lagi teman Pro 2. Di malam minggu ini asik banget yang gabung, lumayan banyak teman Pro 2. Ada dari Kak Lara Purnama Sari katanya, "Assalamualaikum Kak, malam aku mau izin request lagu, boleh enggak?" Kak, boleh dong. Masa enggak boleh dong? Sambil aku tungguin nih, aku ada info menarik teman Pro 2. Ada putaran link yang melambat. Catalyst Space siapkan manuver menuju satelit Swift teman Pro 2. Tim Catalyst Space melakukan pembelian terhadap wahana antariksa robotik Link yang berada di orbit teman Pro 2. Link dirancang untuk membantu menaikkan ketinggian orbit Neil Gerhold Swift Observatory milik NASA teman Pro 2. Dan dikutip dari NASA teman Pro 2, pada hari Sabtu 8 Agustus ini berhasil menurunkan kecepatan putaran Link secara signifikan dalam sepekan terakhir. Sebelumnya Link berputar pada beberapa sumbu dengan kecepatan sekitar 9 derajat per detik teman Pro 2. Kondisi ini yang menyebabkan komunikasi dengan wahana berlangsung tidak stabil. Putaran tidak terkendali juga menghambat pergerakan Link menuju Swift Observatory teman Pro 2. Untuk mengatasi masalah ini, tim Catalyst Space menggunakan sejumlah pembakaran dari salah satu pendorong propulsi listrik Link. Upaya ini berhasil menurunkan kecepatan putaran Link menjadi sekitar 1,47 derajat per detik teman Pro 2. Nah, pembaruan ini akan dilengkapi dengan kendaraan orientasi baru untuk menjaga kestabilan Link dalam konfigurasi saat ini teman Pro 2. Sistem baru bisa diharapkan memungkinkan Link untuk memulai melakukan manuver secara lebih stabil. Dan manuver ini akan diarahkan untuk menyelaraskan posisi Link dengan orbit Swift Observatory, dan jika tahapan pemulihan berjalan sesuai rencana, Link dapat melanjutkan misi untuk membantu menaikkan ketinggian orbit Swift Observatory teman Pro 2. Wah, ini alat-alatnya canggih-canggih semua ya teman Pro 2. Wih, kalau teman Pro 2 pada suka enggak ngikutin kayak space, airspace itu teman Pro 2. Kalau aku sih suka aja sih teman Pro 2, karena keren juga loh. Karena kemajuan iptek juga sih teman Pro 2.

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak ya?
2: Wes, gini wae, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next. Selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Iya, feel aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik.

0: never give up.
1: Yes, Tuan Bro, dari Kak Lara Purnama Sari katanya mau izin request lagu The Temper Trap Sweet Disposition enggak? Oke, okay, ada nih. Sweet Disposition. Sweet. Udah aku siapin dong. Dan lagi dari Kak Timothy. Katanya, Mas, selamat malam, Mas. Gimana kabarnya? Halo, sehat Kak Timothy? Sehat juga. Kalau Kak Timothy gimana kabarnya? Muterin lagu dong dari grup L judulnya Inikah Cinta. Inikah Cinta ada enggak ya? Inikah. Aduh, kayaknya belum ada nih lagunya nih. Inikah Cinta. Nah, oke, ada nih. Inikah Cinta. Nanti langsung aja aku puterin habis ini dan tapi Sweet Disposition dulu ya, aku siapin dulu lagunya teman 22. So keep season aja teman 22 di 105,5 Pro 2 FM Solo. Yang mau gabung di malam minggu ini boleh banget di WhatsApp 081327866966. Let's go.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mase sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak,
0: mau ngono loh, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Yes, teman Pro 2 dari Kalarang Purnama Sari, katanya salam juga untuk penyiaran dan Mas Catur juga ya kak. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesehatan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, nanti ya. Semoga Kak Catur dengerin ya dan bisa tersampaikan ke Kak Catur teman Pro 2. Dan ada lagi mau yang request lagu Maroon 5 She Will Be Love. Oke, abis ini aku siapin dulu lagunya teman Pro. So keep stay tune aja di 105.5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go.

Yes, teman 22 udah kerasa banget ya dari tadi jam 6 sampai sekarang mau jam 23.00. Aku temenin teman 22 di sore ceria dan jaga malam teman 22. Dan saatnya aku harus bergeser ke jazz music teman 22. Bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman 22 di jazz music ini teman 22 sampai di jam 12 malam. So, saatnya Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara, tapi tetap nemenin di Jazz Music Man Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di hari Minggu di Jaga Malam, Sodo Cira dan Jaga Malam juga teman Pro 2. So, keep stay tune di 105.5, Rama GMZ, pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dari teman Pro 2, sampai ketemu besok.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Lalu frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Shalom, teman Pro2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam program Suplemen Hati bersama dengan saya, Pendeta Agias Hisa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Welar, Boyolali. Firman Tuhan yang akan kita terima dan kita nikmati akan menjadi berkat dan kekuatan iman dalam kehidupan kita. Teman Pro2 yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 6b sampai 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Teman Pro2 yang terkasih, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, kita tetap merasakan berkat, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun ada duka, ada suka, ada sehat, ada sakit, ada masalah, ada berkat, kita tetap dapat merasakan Tuhan dekat, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Para pendengar yang terkasih, ada semboyan yang mengatakan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, dalam segala keadaan itu dihadapi bersama-sama. Caranya ya dengan saling menolong, saling membantu, tolong menolong dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Ada suatu kisah yang sempat viral beberapa waktu yang lalu mengenai seorang suami yang buta, yang tidak bisa melihat, dan seorang istri yang lumpuh, ya tidak bisa berjalan. Suaminya buta, tidak bisa melihat, sementara si istri ini lumpuh. Tetapi luar biasanya mereka memiliki semangat dan daya juang hidup yang sangat besar. Mereka berusaha untuk menjalankan kehidupan, melanjutkan kehidupan dengan cara berjualan makanan ringan, minuman, dan apapun yang bisa mereka jual, pokoknya mereka jual. Jadi mereka menggunakan sepeda. Yang laki-laki, ini karena kelemahannya itu hanya buta, tapi tubuh yang lain, bagian tubuh yang lain dia itu lengkap. Sehingga ia yang mengayuh sepeda itu. Lalu yang mengarahkan jalannya berhenti, maju, belok kanan, belok kiri, ini si istri yang menjadi mata bagi perjalanan mereka ketika menjajakan jualan mereka. Kisah ini sempat viral dan kemudian banyak orang yang membantu agar mereka dalam berjualan itu bisa lebih mudah. Tidak perlu membahayakan diri karena kalau sampai jualannya ke jalan raya, banyak kendaraan-kendaraan besar itu bisa berbahaya bagi mereka. Saudara dan saudariku, di dalam ayat-ayat kitab suci Injil Markus pasal yang ke-6, kita ditunjukkan pada satu kisah atau peristiwa, yaitu Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid. Dan kisah mengenai kembalinya murid Tuhan Yesus itu seusai pengutusan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Murid-murid Tuhan Yesus ini diutus berdua-dua. Tujuannya apa? Agar mereka bisa saling menolong. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan kehidupan kita sebagai orang percaya, di sana ada suka duka. Suka duka ini adalah hal yang sebenarnya wajar di dalam kehidupan kita berpelayanan. Entah itu di gereja, di yayasan Kristen, di tempat kita bekerja, di kehidupan bermasyarakat, karena kita sebagai manusia masih memiliki perasaan dan kehendak. Kadang-kadang ketika kita melayani, ingin mendapatkan penghargaan, ingin diperhatikan, ingin dipuji, ingin disanjung, dihormati, dan lain sebagainya. Dan ternyata respon yang diberikan oleh orang lain itu menolak dan mengatakan tidak suka kepada apa yang kita lakukan. Kalau itu kita hadapi sendirian, tentu kita mudah kecewa dan patah hati, bahkan patah semangat. Tetapi kalau ada teman, rekan pelayanan, bisa sebagai tempat untuk sharing, mencurahkan isi hati, saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain, saya percaya itu menjadi satu tim yang kuat, yang bersatu, yang akan menguatkan di dalam pelayanan. Sehingga mau ada beban seberat apapun, kalau dipikul bersama, seperti pepatah tadi, pasti beban akan menjadi lebih ringan. Demikian pula di dalam kehidupan kita berpelayanan, pelayan misalnya mengabarkan Injil, yang disampaikan ini kan kabar sukacita. Tapi siapa tahu ada yang menolak, ada yang tidak suka, ada yang tidak mau menerima, bahkan mungkin melakukan perbuatan yang buruk dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh rekan-rekan kita, hamba Tuhan yang lainnya. Saudara dan saudariku, kita mempercayai bahwa dalam seluruh kehidupan pelayanan kita, Tuhan pasti menolong. Saya mengimani bahwa ketika Tuhan sudah memanggil, sudah nimbali, Tuhan juga yang akan memampukan. Tuhan juga yang akan memberikan kepada kita kesanggupan. Ini luar biasa, anugerah Tuhan, Ia berkenan memakai kita untuk menolong orang lain. Walaupun mungkin kita lemah dan terbatas ya, ada seorang ibu-ibu yang sudah sepuh, pendidikannya tidak tinggi, penglihatannya sudah kabur, tetapi dalam hal mendoakan, mengunjungi orang yang sakit, semangatnya luar biasa. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin kita kecil ya, lemah, sederhana, tidak kaya, tidak ganteng, tidak cantik, tidak terkenal, pendidikannya tidak tinggi, tapi Tuhan berkenan memakai kita sebagai alat bagi kemuliaannya, sebagai sarana untuk menolong orang lain, bahkan untuk kita saling tolong-menolong. pertolongan dari Tuhan akan membuat kita menjadi kuat. Ketika kita lemah, ketika kita sedih, ketika kita putus asa, merasa tidak dihargai, pertolongan dari Tuhan menguatkan kita. Dan terkadang Tuhan memakainya lewat sesama kita. Ketika sedang berpelayanan, mungkin kita sudah keluar uang banyak untuk mendukung kegiatan pekabaran Injil untuk anak-anak. Terus hidup kita sehari-hari malah merasakan kekurangan. Ternyata ada orang baik datang kepada kita, memberikan support, memberikan dukungan. Ini untuk membantu mencukupi kehidupan keluarga, panjenengan, Pak. Pertolongan Tuhan bisa datang lewat hal-hal seperti itu. Maka marilah kita bersemangat agar Injil diberitakan, agar kasih Tuhan Yesus dirasakan oleh semua orang, agar jiwa Kristiani kita menjadi kesaksian. Ada seorang teman memberikan nasihat, dokter itu bisa mengobati orang lain ya, membantu kesembuhan orang lain. Tetapi ketika ia sakit, dia tetap butuh bantuan atau pertolongan dari orang lain. Arsitek misalnya. Arsitek ini dia hebat dalam membangun apa itu gedung, bangunan rumah. Tapi ketika dia membangun rumahnya sendiri, dia tetap butuh bantuan orang lain untuk membangun rumahnya. Pendeta misalnya juga tetap membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika ada kedukaan, ketika anaknya menikah, ketika anaknya hendak dibaptis, rekan pendeta yang lain yang melayani, profesor yang paling jenius ya, walaupun dia punya kemampuan yang sangat tinggi, tapi ketika hendak mempromosikan artikelnya, mungkin tulisannya, ada orang yang membantunya, yang menolongnya, memfotokopi, mengetikkan, meng-share-nya di internet. Bidan yang membantu kelahiran, ketika ia sendiri melahirkan, juga butuh bantuan orang lain. Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita mau untuk menolong sesama kita, dan mau untuk ditolong oleh sesama kita. Inilah inti cinta kasih Tuhan yang Tuhan hadirkan melalui pelayanan. Maka marilah kita memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan untuk menguatkan kita di dalam pelayanan kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan anugerah untuk kami menjadi pelayan-pelayan Kristus. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Engkau mengutus kami untuk melayani Engkau, mengabarkan Injil, memberitakan kasih Tuhan, menjadi kesaksian, menolong orang lain, mendoakan orang lain, membantu orang lain yang sedang kesusahan, dan terutama ya Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan, diagungkan di seluruh dunia ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami merasakan lelah, kehilangan semangat dan putus asa, tetapi firman-Mu hari ini menjadikan kami memiliki pengharapan yang baru bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayanan tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat. Inilah ya Tuhan, setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk pendengar suplemen hati dan seluruh teman Pro2 dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan, kiranya Tuhan yang menolong. Yang sakit, Engkau berkenan menyembuhkan ya Tuhan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang terikat, dimerdekakan, yang kekurangan diberi kecukupan, bahkan yang merindukan mujizat Tuhan menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Bapa, doa dan pinta kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Sudah kamu simak

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berdua The Odyssey karya Christopher Nolan berhasil menembus pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 17,8 triliun rupiah. Pendapatan tersebut berhasil didapatkan hanya dalam 3 minggu sejak dirilis, dilansir dari Variety Sabtu 8 Agustus 2026. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus berhasil meraih 429,65 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,6 triliun rupiah dari pasar domestik. Pendapatan dari pasar internasional mencapai 578,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 10,3 triliun rupiah sehingga totalnya sekitar 1.008 miliar dolar Amerika Serikat atau 17,9 triliun rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Real Madrid mengamankan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2032. Keputusan ini mengakhiri spekulasi berbulan-bulan mengenai kepindahannya ke Arsenal setelah kontrak sebelumnya berakhir pada tahun 2027. Sejak bergabung dari Flamengo pada tahun 2018, Vinicius Junior Teman Pro 2 telah mencetak 128 gol dan mencatatkan 100 asis untuk Real Madrid.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat pagi teman Pro 2, Jemaat Jenta kembali menemani kamu di pagi hari. Setelah kemarin-kemarin sering banget nemenin kamu di malam hari. Gimana kabar kamu di hari Minggu ini teman Pro 2 ya? Kayaknya minggu-minggu kemarin aku selalu nemenin kamu di hari Minggu tapi malam ya. Jadi menemani pergantian hari dari hari Minggu ke hari Senin kamu. Sekarang aku menemani kamu di pagi hari. Ini hari Minggu kan, bener kan? Karena hari Minggu tuh yang paling tidak bisa untuk ditipu ya. Itu adalah vibes-vibesnya teman Pro 2. Karena nanti juga akan ada good vibes ya. Bridgingnya loh ya. Buat kamu yang lagi mau produktif di pagi hari ini, atau mungkin sedang ingin bermalas-malasan karena kamu ingin menikmati masa-masa hari Minggu kamu, masa weekend kamu dengan hanya rebahan di rumah saja teman Pro 2, terserah, pokoknya aku akan menemani kamu di sini. Tenang aja, buat kamu yang lagi happy, lagi galau, janganlah galau-galau. Galaunya sebentar aja, kalau bisa nanti happy lagi secepatnya teman Pro 2 ya. Sampai nanti jam berapa ya aku nemenin kamu ya? Kayaknya lumayan lama sih teman Pro 2 ya. Ya sampai nanti siang lah. Sesekali mah gak apa-apa aku nemenin kamu. Aku jarang ya nemenin kamu sampai siang hari teman Pro 2. Khusus di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Di minggu-minggu berikutnya ya, nanti aku akan menemani kamu. Enggak usah jauh-jauh, di hari ini dulu aja. Nemenin kamu sampai ya nanti siang lah teman Pro 2, masih banyak waktu buat aku nemenin kamu. Jujur pagi hari ini lapar banget ya, karena di malam hari kemarin aku enggak makan sama sekali. IF. Langsung aja ya buat kamu yang mau WhatsApp 081327866966, buat kamu yang mau berkegiatan apapun itu di pagi hari ini teman Pro 2, aku temenin.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Film reboot X-Men teman bro dua ya, salah satu apa ya, salah satu geng di MCU yang aku suka banget ya, ngefans banget ya gengnya X-Men ini. Karena X-Men di aku pertama kali nonton X-Men itu sekitar tahun 2010 sepertinya teman bro dua, X-Men The Last Stand kalau nggak salah ya. Iya, itu pertama kali aku nonton X-Men dan itu menurutku keren banget ya. Padahal aku belum nonton film-film sebelumnya dari X-Men 1 dan X-Men 2. Dan X-Men ini kayak punya dunia sendiri tapi tetap ramean gitu. Jadi gak seperti superhero MCU yang sebelumnya gak masuk di MCU ya. Karena X-Men ini juga dulunya punyanya Fox teman pro 2 ya. Jadi tetap saat itu ya dulu gitu emang tetap gak bisa masuk ke MCU, tapi sekarang sudah bisa teman pro 2 ya. Dan kemarin sudah diperkenalkan Sadie Sink juga ya di Spider-Man Brand New Day as a Jean Grey. Jean Grey atau Jean Grey ya bacanya ya, kayaknya Jean Grey deh teman pro 2 ya. Dan udah dikonfirmasi juga lewat trailernya Doomsday kalau geng X-Men ini akan terlibat ke projectnya MCU. Dan yang terbaru teman pro 2, aktor dari serial hit Heartstopper Kit Connor dilaporkan akan berperan sebagai Cyclops atau Scott Summer teman pro 2. Yes, Cyclops ini jadi salah satu karakter favoritku juga karena Cyclops ini gak tahu ya, dari X-Men 1, 2 terus yang terakhir ya The Last Stand ya, ini yang triloginya. Aku tuh seingatku si Scott ini tiba-tiba tuh dia kayak sedih, ngamuk, terus dia menghilang dari bumi gitu. I don't know what the reason, aku gak tahu apa alasannya, atau aku mungkin aku yang lupa. Tapi Cyclops ini kayaknya tuh munculnya tuh sangat-sangat eksklusif gitu di film-filmnya X-Men teman pro 2. Dan kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Deadline ya, meski saat ini Marvel Studios maupun pihak kanarnya belum memberikan konfirmasi resmi. Dan laporan tersebut menyebutkan kalau sutradara Jack Shearer bersama Presiden Marvel Kevin Feige Feige ya teman bro dua ya, telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan proses audisi sebelum akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Kanner. Dan dengan ini Kanner akan bergabung dengan deretan mutan yang mulai terbentuk di MCU. Karena si Scott Summer ini teman pro 2 ya, ini emang sempat muncul beberapa waktu ya, atau beberapa kali di filmnya X-Men yang terbaru, kayaknya di Days Future Past deh. Ini juga muncul tapi sebagai cameo karena si Hugh Jackman ya, si Wolverine teman pro 2, si Logan akhirnya kembali lagi ke timeline utamanya di sekolahnya Profesor Xavier gitu. Cuma muncul bentar doang gitu waktu si Logan ini mau kaget kan ya. Dia kaget, duh ternyata semuanya sudah kembali normal gitu. Dia mau memastikan apakah si Jean Grey ini normal. Terus si Scott ini muncul, hey, don't do that, people. Ais. Dialognya ini sangat amat teringat ya teman pro 2 ya, sangat nempel gitu. Dan sebelumnya Samara Weaving teman pro 2 ya, ini dilaporkan juga sama Deadline juga telah dipilih untuk memerankan Emma Frost, salah satu salah satu mutan telepati terkuat di Marvel yang dikenal sebagai anggota sekaligus pemimpin Hellfire Club, bukan Hellfire Clubnya Stranger Things ya, sebelum akhirnya bergabung dengan X-Men. Selain itu teman pro 2, Sadie Sink ya juga jadi karakter pertama yang udah dihubungkan dengan karakter Jean Grey usai penampilannya di film Spider-Man Brand New Day resmi diperlihatkan. Dan selain ketiga nama itu teman pro 2, rumor juga menyebut Charles Melton dan Kevin Spiney, duo yang main bareng di film Beef teman pro 2, akan join the gang dengan perannya sebagai Beast dan Rogue. Aduh, ini seru banget sih teman pro 2. Semoga ya bisa segera nampak ya teman pro 2 ya, bisa segera resmi informasinya dari reboot X-Men ini. Dan Emma Frost sama Jean Grey ini adalah love interest-nya si Scott. Jadi kemarin juga sempat muncul beberapa kontra ya, karena si Connor ini memerankan si Cyclops. Karena di dunia in real life-nya ya, si Kit Connor ini teman pro 2 ya, kayaknya gak bisa diinfoin di sini deh. Kamu cari aja sendiri teman pro 2 ya.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Masih di Sepadat Teman Produk barengan sama Cici Magenta yang di pagi hari ini akan update-update informasi ya. Oh, ini ada kerucuk-kerucuk, yang kerucuk-kerucuk. Kayak ini suara apa sih? Enggak ya, kresek-kresek ya karena ini ada plastiknya Teman Produk. Di pagi hari ini ya, masih dengan kondisi Cici Magenta lapar nih ya. Kasih tahu dong Teman Produk, menu di pagi hari kamu yang bikin kamu tuh seharian enggak lapar lagi gitu. Kayaknya enggak ada ya. Kalau lapar mah ya udah lapar aja, makan ya tinggal makan aja gitu. Di pagi hari ini terpantau ya situasi di RRI Surakarta. Cuacanya, suasananya, mataharinya sudah cerah menerangi Teman Produk, tapi kayaknya belum terlalu panas ya, belum terlalu silau ya, karena masih jam segini enggak sih. Kalau mungkin udah jam tujuan mungkin udah beda ya Teman Produk ya, nanti mungkin akan sedikit agak panas dan sedikit agak cerah lagi dan lagi. Tapi enak sih suasana seperti ini, dan aku kayak jarang deh ya kira-kira ini untuk melihat matahari pagi di RRI Surakarta, karena sering nemenin kamu di malam hari ya, jarang-jarang nih, jadi gak bosan gitu. Karena rutinitas tuh aku ternyata gak suka rutinitas Teman Produk, karena gak tahu ya, karena mungkin udah terbiasa buat fleksibel kali ya waktunya ya, jadi gak melulu harus template terus gitu. Kayaknya aku gak suka deh ya, dan aku ternyata gampang bosenan juga. Jadi kayaknya kalau udah satu rutinitas atau satu hal yang selalu diulangi berhari-hari itu kayaknya akan cepat bosen aku gitu. Buat kamu yang mau WhatsApp boleh ya 081 327 866 966 masih lama aku nemenin kamu pokoknya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Habis ini jam 7 pagi teman berdua sampai jam 8 pagi nanti. Satu jam ke depan teman berdua ya, kamu akan ditemani sama Good Vibes dulu, Sport FOMO barengan sama Cinta dan Naswa. Nanti aku akan nemenin kamu di jam 8 teman berdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya, di sini aja.